0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Gini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama. Buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
4: Di jam 9 ini Dar masih nemenin kamu teman Pro 2 pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate dan akan nemenin kamu juga masih ngobrol-ngobrol seru juga di ngobrol pagi di Pro 2 ya soal lingkungan hidup juga nih teman Pro 2 jadi gak usah kemana-mana setelah aja terus pastinya cuma di Spada selamat pagi teman Pro 2.

jam 9.30 teman per dua. Ya ini kita langsung aja ya buat lihat nih votingnya. Wow, banyak banget yang voting di hari ini teman per dua. Dari tiga lagu yang tadi ya, yang udah aku sebutin tadi atau muterin tadi, ada Bruno Mars Cha-Cha-Cha, ada Nuna di With Rollerblade, dan juga Salma With Hachu. Ini tiga lagu ini banyak yang voting juga, dan lagu tertinggi yang di voting di pagi hari ini adalah lagu dari Salma Salsabil dengan Hachu. Jadi let's go, langsung aja kita puterin Salma dengan Hachu. Jadi jangan yang belum diputerin lagunya, nanti besok bisa atau mungkin nanti siang juga bisa request lagu teman perdua. Jadi langsung aja ke WhatsApp 081373125896.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pradua bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Pradua. Kota Tidore Kepulauan dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival Sepak Bola Piala Presiden U10 dan U12 putaran Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Pertunjukan tersebut disambut positif oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagai bentuk kepercayaan sekaligus kehormatan bagi daerah. Wali Kota Tidore Kepulauan Pak Muhammad Sinen menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana serta pengurus PSSI Provinsi Maluku Utara dan PSSI Kota Tidore Kepulauan atas kerja keras yang telah dilakukan hingga festival sepak bola usia dini tersebut dapat terselenggara dengan baik. Pembukaan festival sepak bola Piala Presiden U10 dan U12 tersebut dilakukan secara resmi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Pak Haji Sarbin Zahed dan diikuti oleh tim-tim perwakilan dari berbagai kabupaten dan kota di Maluku Utara. Muhammad Sinen juga mengatakan penyelenggaraan turnamen usia dini sejalan dengan visi pembangunan Kota Tidore Kepulauan yang nyaman, aman, ramah, maju, dan berkelanjutan untuk semua. Dan menurutnya kehadiran event tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus menjadi sarana pembinaan talenta muda di bidang olahraga. Kita ke informasi yang kedua teman Pradua. Promotor IMA Indonesia dan Live Nation menambah satu hari penunjukan untuk BTS World Tour Arirang in Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pengumuman ini disampaikan kedua promotor pada Rabu 17 Juni 2026 menyusul tingginya permintaan tiket dari penggemar. Dengan tambahan ini, konser yang semula dijadwalkan 2 hari kini menjadi 3 hari. Dan penunjukan baru digelar pada Selasa 29 Desember 2026, melengkapi 2 hari awal pada Sabtu 26 dan Minggu 27 Desember 2026. Penjualan tiket hari ketiga dibuka bertahap. ARMY Membership Presale berlangsung lebih dulu pada Jumat 19 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 22 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan penjualan umum pada Sabtu 20 Juni 2026 mulai pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai tiket habis. Sekian dari Pemperadua di pagi hari ini. Pemperadua selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya diharapkan undur diri dan terima kasih.

patah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

teman Pro 2 ya, waktu sudah menunjukkan di pukul 10.56 dan Aider juga mau pamit dari ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Setelah ini bakalan ada Pro 2 Hitlist juga yang akan nemenin kamu sampai di jam 12 dan dilanjutkan dengan penyiar selanjutnya di teman Pro 2. Jangan lupa buat makan siang ya, atau mungkin yang sholat Jumat ya buat yang laki-laki. Terus juga ya, semoga di hari Jumat ini jadi berkah buat kita semua. Jangan lupa buat dengerin selalu di RRI Pro 2 Ternate ya, melalui aplikasi RRI Digital ataupun di streaming juga boleh di rri.co.id. dan di jangan lupa buat follow Instagram dan TikTok kami di RRI Pro 2 underscore Ternate, duanya pakai angka nih. Dan sekali lagi, jangan lupa lakukan yang terbaik setiap kesempatan yang kamu miliki. Kalau gitu, Ida Rapka pamit, sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak, Mbak. Kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu Mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh, walah. Ya enggak dong, Mbak. Saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti Mas lansia ya?
1: Astaga, Mbak. Ya enggak lah. Orang saya kuat kayak gini.
0: Walah. Terus ngapain Mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk, Mbak. Masa nggak boleh?
0: Boleh sih, boleh, Mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi, ya harus diutamain, Mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan, Mas.
1: Oh, alah. Astaga, Mbak. Maaf, saya nggak lihat. Sini, Bu. Duduk di sini, Bu.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik,

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

Yes, teman-teman Pro 2, ketemu lagi bersama Kolam Jul karena yang di hari Jumat ini 19 Juni 2026, thank God it's Friday, jangan lupa Jumatan, teman-teman Pro 2, azan akan dikumandangkan tepat pada pukul 12.35 waktu Indonesia Timur. Dan selamat hari Jumat, teman-teman Pro 2.

bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap. Setiap duri mudah dihindari. Setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gimbal, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Well, Sobat Pro 2 masih nemenin kamu di 96,7 FM di Pro 2 Era Eternate, teman terbaik kamu bareng aku Alam Zulkarnain pastinya menemani kamu nih di siang sampai sore ceria nanti teman Pro 2. Jangan lupa jam 4 sore nanti atau jam pukul 16 waktu Indonesia Timur bakal ada obrolan seru di sore ceria bareng dengan finalis Grand Runway dari Maluku Utara yang akan berangkat ke Jakarta teman Pro 2, dan kita bakal kulik kira-kira seperti apa sih persiapan mereka, dan kita kenalan juga satu-satu nantinya ya. Dan wish them good luck ya pastinya teman Pro 2, gold luck as well yang pasti teman Pro 2 buat kamu dimanapun berada di siang yang ya cukup terik ini teman Pro 2, jangan lupa pakai sunscreen ya. Dan jangan lupa makan siang juga teman Pro 2 untuk melewati hari yang sangat panjang ini. Kamu butuh tenaga, kamu butuh asupan energi, kamu butuh yang sehat-sehat juga. Jangan lupa makan buah, jangan lupa minum vitamin, dan yang paling penting jangan overthinking hal-hal yang belum terjadi ya teman Pro 2, karena itu bisa bikin stres juga jadinya ya. Dan teman Pro 2, pastinya kita akan berbagi informasi-informasi menarik setelah yang mau lewat ini dari Flashback Hits. Teman Pro 2, aku bakal ngajakin kamu buat menelaah nih sebuah metafora dari sebuah lagu dari diva Indonesia Rosa teman Pro 2, yang mana ketika kita ingin apa ya memiliki seseorang yang sama sekali tidak ada perasaan sama kita, itu tuh kayak kita berusaha semati-matian apapun yang gak akan pernah bisa karena bukan kita orangnya dan gak pernah jadi orang yang dia mau gitu teman Pro 2. Jadi memiliki orang tersebut tuh kayak meluk bulan. Meluk bulan tuh gak mungkin kan. Nah sama halnya memiliki dia gak mungkin untuk kamu teman Pro 2.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Cat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Well, teman pro 2 masih di santai siang bareng aku Alam Julkarnain dan aku tuh sebenarnya lagi sedih pol teman pro 2. Kenapa? Karena aku di tahun 2018 itu pernah bekerja di sebuah hotel gitu teman pro 2 di Jakarta, namanya Sultan Hotel and Residence Jakarta. Jadi kalau misalnya kamu tahu lagi rame banget di sosial media soal kemarin eksekusi lahan ya teman pro 2 yang baru saja terjadi di tanggal 18 Juni 2026. Yang mengharuskan ya sudah semua rekan-rekan kerja saya, rekan kerja di tempat yang lama, ya harus meninggalkan seluruh properti gitu teman-teman produk dari The Sultan Hotel and Residence Jakarta. Dan aku selalu mengirimkan doa untuk teman-teman di sana, semoga setelah ini digantikan dengan hal-hal yang tidak terduga, yang luar biasa, yang membuat lupa dengan sedih yang terjadi kemarin ya teman-teman pro 2, doain juga ya. Dan kalau misalnya kamu belum tahu kronologinya teman-teman pro 2, ini merupakan sengketa lahan berkepanjangan ya antara negara dan juga PT Indobilco milik Pak Ponco Sutowo terkait hak guna bangunan atau HGB yang telah berakhir teman-teman pro 2. Dan negara juga menegaskan lahan tersebut adalah barang milik negara atau BMN. Dan pada 18 Juni 2026 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama aparat gabungan telah melakukan eksekusi pengosongan hotel di kawasan Gelora Bung Karno, teman-teman pro 2. Dan eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat nomor 208 garing PDT titik G garing 2025 dan penetapan PN Jakpus nomor 1 garing PDT titik X garing 2025. Dan PT Indobilco dinyatakan one prestasi karena tidak membayar royalti selama periode 2007 hingga 2023, teman-teman pro 2. Dan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pengawalan ketat aparat gabungan TNI dan juga Polri berhasil masuk ke area gedung untuk melakukan eksekusi. Sebelumnya, hotel masih beroperasi secara normal dan tetap menerima tamu hingga batas jadwal yang ditentukan oleh pengadilan, teman-teman pro 2. Dan ya, semoga segala hal baik untuk teman-teman kukuh di Sultan Hotel and Residence Jakarta. Setelah ini kamu akan mendapatkan lebih banyak banget hal-hal baik, mendatangkan kebahagiaan, dan mungkin hari ini tidak bekerja lagi di The Sultan Hotel and Residence, tapi rezeki kamu tidak akan pernah terputus. Ya, aku selalu yakin akan hal itu, teman pro 2. Jadi bantu doain juga ya, teman pro 2. Aku juga sambil lihat-lihat foto dan juga video di masa-masa aku masih kerja di sana, dan there's a lot of memories. Jadi kayak, wow, udah berapa tahun lalu aku resign dari sana ya, 2020 atau 2021 gitu. Dan ternyata sangat-sangat meaningful buat perjalanan karir aku waktu masih di dunia perhotelan. Dan apalagi buat teman-temanku yang sudah belasan tahun, bahkan ada yang puluhan di sana teman pro 2. Dan ya, ketika melihat foto dan video itu aku cuma bisa mengirimkan doa untuk mereka. Dan kalau misalnya kita yang masih follow-followan di Instagram juga, aku kasih semangat via DM. Dan kalau kamu punya kenalan di sana juga, semangatin ya teman-teman pro 2, please.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One Ole Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pehati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

Teman Pro 2 masih berang alam di Santai Siang nemenin kamu di 96,7 FM di Pro 2 Ternate. Dan teman Pro 2, aku tuh lagi-lagi harus membagikan informasi yang menurut aku tidak menyenangkan ya, tapi ya harus kamu tahu nih teman Pro 2. Tapi aku berharap ini masih bisa untuk di apa ya? Di usahakan kembali gitu teman Pro 2. Di hari Jumat ini kenapa harus ada berita ini gitu teman Pro 2? Well, teman Pro 2, klub sepak bola Malut United FC melalui badan hukum PT Malut Maju Sejahtera secara resmi mengajukan perubahan nama klub dan perpindahan home base kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Hal tersebut tertuang dalam surat bernomor 25 / MMS MUTD / angka Romawi 6 / 2026 yang tertanggal 17 Juni 2026 dan ditujukan kepada pengurus PSSI di Jakarta. Jadi dalam surat tersebut dijelaskan bahwa setelah dilakukan evaluasi internal antara pengurus badan hukum dan juga manajemen klub, telah disepakati perubahan nama Malut United FC menjadi Jateng United FC. Selain itu juga domisili dan home base klub yang sebelumnya berada di Provinsi Maluku Utara dengan markas di Stadion Gelora Kiraha di Ternate direncanakan berpindah ke Provinsi Jawa Tengah dengan Stadion Jatidiri Semarang sebagai kandang barunya. Dan manajemen PT Malut Maju Sejahtera menyampaikan bahwa pemberitahuan tersebut diajukan untuk diproses lebih lanjut oleh PSSI dan juga PT Liga Indonesia Baru atau LIB sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku, teman Pro 2. Dan surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Dirkso Planit dan juga Direktur Zainuddin Umasangaji dan ditembuskan kepada PT LIB dan juga Asprof PSSI Jawa Tengah, teman Pro 2. Tapi semoga ya, teman Pro 2, semoga tidak jadi. Ini bukan cuman dicintai klubnya ya, tapi Malutnya, teman Pro 2. Kita sebagai orang Maluku Utara pasti tidak ingin untuk hal ini terjadi, teman Pro 2. Dan aku berharap sekali semoga di Jumat berkah ini Malut United tetap Malut United dan tetap berkandang di Gelora Kiraha home base-nya di Ternate, teman Pro 2. Semoga ya teman Pro 2, besar harapanku dan aku yakin besar juga harapan kamu teman Pro 2, semoga hal ini tidak terjadi. Semoga aja. Dan teman Pro 2, sambil ya mendengarkan informasi atau berita yang sebenarnya menurut aku kayak jadi apa ya, bukan mood booster gitu tapi justru mood breaker ya teman Pro 2, tapi mau enggak mau yang terjadi ya harus terjadi teman Pro 2. Tapi kita akan selalu dukung penuh ya dimanapun ada nama Maluku Utara dan semua putra-putri daerah yang membawa harum nama Maluku Utara harus kita dukung, kita gaungkan nama mereka sebagaimana mereka menggaungkan nama provinsi kita teman Pro 2. Dan ya semoga menemukan titik terang yang lainnya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, pastiin kamu untuk update terus informasi-informasi yang aku bagikan di aplikasi RRI Digital atau di rri.co.id buat baca artikel atau berita-beritanya teman Pro 2. Dan pastiin kamu download aplikasinya untuk dengerin dimanapun dan kapanpun. Dan jadikan Pro 2 Ternate sebagai teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Coba kau tengok ini dulu, bapak mesti mana, video mana mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus.
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Vi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Well, teman Pro 2, hari ini Jumat 19 Juni 2026 dan seperti biasa ya, kalau hari Jumat tuh banyak banget rilisan-rilisan bagus teman Pro 2. Dan salah satu yang baru banget rilis album teman Pro 2 ada Fajar Nur nih dengan album bertajuk Sementara Selamanya ya, yang merangkum siklus emosi cintanya. Dan aku sudah dengerin semua 8 lagunya teman Pro 2. 3 diantaranya sudah rilis duluan di tahun lalu ya, yaitu Tahta Hatiku, Sembuh Tanpaku, dan juga Tuhan Tahu Kita Saling Cinta teman Pro 2. Dan di track pertama sendiri ada Yang Kutuju teman Pro 2. Ini tuh kalau gak salah ciptaannya Arsy Widianto, dan menurut aku salah satu lagu yang romantis banget sih teman Pro 2. Dan dalam setiap track pastinya Fajar berusaha menangkap momen emosional yang sering sulit diungkapkan secara langsung gak sih teman Pro 2. Mulai dari kebahagiaan saat jatuh cinta sampai kehampaan di saat atau setelah kehilangan teman Pro 2. Dan semuanya dikemas apik dengan pendekatan yang intim dan juga reflektif nih teman Pro 2. Dan salah satu lagu yang paling aku ingat ya dalam sekali dengar itu ada lagu Jangan Datang Saat Kesepian sama lagu yang judulnya 8. Track 7 sama track 8 teman Pro 2. Itu dua lagu yang aku lagi suka banget dalam sekali dengar, dan saat ini lagi aku dengerin terus teman Pro 2. Tapi yang menjadi track title dari album ini atau lagu yang akan gencar dipromokan untuk menjadi single adalah Salah Apa Aku teman Pro 2. Jadi kayak aduh, baru juga bahagia sebentar nih udah dibuat sedih lagi gitu. Nah kalau kata Fajar sih gitu, diajak galau nih sama Fajar teman Pro 2 dari album barunya, album perdananya teman Pro 2. Dan yuk kita dengerin bareng-bareng dulu deh album perdananya Fajar Nur, Sementara Selamanya, dengan track title-nya Salah Apa Aku.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman-teman Pro 2, sudah di sore ceria bersama saya Alam Julkarnain. Dan sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, 40 menit dibuka tiket konser BTS Jakarta Day 3 ludes dipesan. Yes, teman Pro 2, tiket konser BTS hari ketiga di Jakarta terpantau ludes dipesan dalam 40 menit sejak penjualan tiket dibuka pada hari ini. Dan status Philly Book terlihat di laman penjualan per pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Tampilan Philly Book itu sudah terlihat sejak mengantre dan sebelum masuk ke laman pemilihan kategori tiket. Namun, Philly Book bukan berarti sold out dan fan masih bisa berkesempatan membeli jika ada penggemar lain yang gagal menyelesaikan pembayarannya, teman Pro 2. Dan kita beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2. Pertama kali sejak 24 tahun, Piala Dunia dipimpin wasit yang berasal dari Cina. Pertama kalinya sejak 24 tahun, seorang wasit kepala asal Cina akan memimpin laga Piala Dunia. Dan sosok tersebut adalah Ma Ning, pemimpin pertandingan Ecuador kontra Curaçao pada hari Minggu 21 Juni mendatang, teman Pro 2. Dan Ma Ning bukan satu-satunya ofisial pertandingan asal Cina pada laga tersebut. Zhou Fei akan bertindak sebagai asisten wasit dan pada putaran kedua babak penyisihan Piala Dunia 2026. Dan ada pula Fu Ming sebagai wasit dari wasit VAR, teman Pro 2. Dan khusus untuk Fu Ming di ruang VAR, dirinya sudah bertugas dalam dua pertandingan sebelumnya di Piala Dunia 2026. Dan bukan tanpa alasan FIFA memilih Ma Ning untuk bertugas di Piala Dunia. Ma Ning punya pengalaman memimpin laga di Piala Dunia Antarklub 2025 dan dirinya bertugas bersama Fu Ming dalam kesempatan itu. Dan kemudian Ma Ning juga pernah bertanggung jawab di Piala Asia 2023 dan bertugas bersama dengan Fu Ming, Zhou Fei dan juga Zhang Cheng. Dan sekaligus jadi pertama kali mereka bekerja di level kontinental, teman Pro 2. Dan menanggapi tugas barunya, Ma Ning menyatakan kesiapannya mengemban tanggung jawab besar. Wasit 47 tahun itu mengaku belajar dari sesama pengadil pertandingan dengan pengalaman yang lebih banyak. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat sore teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Well, sebenernya Pro 2 masih di sore ceria di 96,7 Pro 2 Ternate bareng aku Alam Julkarnain, temen Pro 2. Dan temen Pro 2, Kota Tidore Kepulauan dipercaya nih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival Sepak Bola Piala Presiden U10 dan juga U12 putaran Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Penunjukan tersebut disambut positif oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagai bentuk kepercayaan sekaligus kehormatan bagi daerah. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana serta pengurus PSSI Provinsi Maluku Utara dan juga PSSI Kota Tidore Kepulauan atas kerja keras yang telah dilakukan hingga festival sepak bola usia dini tersebut dapat terselenggara dengan baik, teman Pro 2. Dan pembukaan Festival Sepak Bola Piala Presiden U10 dan juga U12 tersebut dilakukan secara resmi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Haji Sarbin Sehe, dan diikuti oleh tim-tim perwakilan dari berbagai kabupaten kota di Maluku Utara. Muhammad Sinen mengatakan penyelenggaraan turnamen usia dini sejalan dengan visi pembangunan Kota Tidore Kepulauan yang aman, nyaman, ramah, maju, dan juga berkelanjutan untuk semua teman Pro 2. Menurut Ayah Erik ya, teman Pro 2, kehadiran event tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat sekaligus menjadi sarana pembinaan talenta muda di bidang olahraga. Dan Erik juga menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta dan berharap para pemain dapat menikmati suasana Kota Tidore Kepulauan serta menampilkan permainan terbaik selama kompetisi berlangsung. Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, Haji Sarbin Sehe, berharap festival sepak bola tersebut mampu melahirkan bibit-bibit pemain berbakat yang dapat mengharumkan nama Maluku Utara di tingkat nasional maupun internasional. Menurut Pak Sarbin, sepak bola saat ini nggak lagi sekedar menjadi hobi belaka ya teman-teman Pro 2, tetapi telah berkembang menjadi profesi yang menjanjikan bagi masa depan generasi muda. Dan di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PSSI Provinsi Maluku Utara, Aldi Ali, menjelaskan bahwa Festival Sepak Bola Piala Presiden 2026 digelar secara serentak di 38 provinsi di Indonesia sepanjang Mei hingga Juni 2026. Dan kompetisi tersebut dibagi ke dalam dua kelompok umur, yaitu U10 dan juga U12, dengan tujuan menjaring bibit-bibit pesepak bola berbakat sejak usia dini. Dan Aldi juga mengatakan dari ajang yang berlangsung di Tidore Kepulauan ini akan dipilih dua tim terbaik untuk mewakili Maluku Utara pada putaran nasional yang akan digelar di Yogyakarta pada Juli 2026, teman Pro 2. Yes, selamat bertanding, selamat berkompetisi buat kamu ya, adik-adik keren, adik-adik gemes ya, usia 10 hingga 12 tahun. Di dalam Piala Presiden U10 dan juga U12 putaran Maluku Utara, teman Pro 2 pastinya. Good luck dan semoga bisa memberikan performa yang terbaik menjadi tim yang terpilih untuk mewakili Maluku Utara di kancah nasional yang akan diselenggarakan di Jogja nanti. Amin.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya
1: sudah.
2: Heh, stop it. Mana satu kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
2: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
2: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauli boleh, judi jangan.

Well, well, teman Pro 2 masih di 96.7 Pro 2 Ternate bareng aku Alam Jul karena yang masih nemenin kamu di sore ceria ini, teman Pro 2. Aku pengen ngasih pertanyaan sama kamu, teman Pro 2. Menurut kamu centang biru di Instagram itu penting gak sih ya, teman Pro 2? Karena sekarang kan udah ada yang namanya Meta Verified yang bisa kita subscribe gitu, teman Pro 2, buat ya dapat centang biru secara instan. Aku ingat banget dulu ya, ketika waktu Meta Verified ini belum ada, atau centang biru cuma benar-benar bisa didapetin sama orang yang memang ngajuin gitu, teman Pro 2, bukan cuma sekadar subscribe terus bayar per bulan ya atau per tahun. Jadi memang perbedaannya sangat spesifik itu. Sekarang sangat mudah untuk mendapatkan centang biru di Instagram. Nah, makanya pertanyaannya tadi, apakah penting untuk mendapatkan centang biru di Instagram untuk saat ini? Karena seingat aku dulu tuh, aku harus ngajuin kayak bukti-bukti berita, terus kayak artikel yang ada tentang aku gitu, teman Pro 2, dan juga sampai bukti-bukti rilisan-rilisan aku gitu, tapi nggak ada yang tembus semuanya, teman Pro 2. Jadi kayak, oh ya udah, akhirnya aku tidak centang biru sampai sekarang. Dan sekarang ada yang namanya Meta Verified yang mempermudah kita buat pastinya dapat centang biru ya, atau lencana nih di Instagram yang berwarna biru, teman Pro 2. Ya pastinya ini penting banget untuk membuktikan keaslian akun ya, karena untuk mencegah penipuan juga, orang nggak bisa pakai nama kamu, teman Pro 2, karena yang asli yang warnanya biru gitu. Dan pastinya meningkatkan kredibilitas. Dan buat kreator atau mungkin public figure atau pebisnis, tanda yang satu ini tuh membangun kepercayaan followers, memperkuat akun ditemukan dalam pencarian atau explore kamu juga, dan memberikan akses ke fitur eksklusif dan juga dukungan prioritas. Jadi memang sangat bermanfaat, teman Pro 2 ya, kalau misalnya kita lihat lebih banyak potensi positifnya gitu. Dengan adanya centang biru, ini menandakan akun kamu asli atau otentik, teman Pro 2 ya. Ini akun kamu milik seorang public figure atau mungkin selebritas, lembaga resmi atau brand yang sebenarnya, bukan akun tiruan atau akun fanbase. Dan pastinya ini juga bisa mencegah penipuan, membantu followers dan juga calon pelanggan terhindar dari akun palsu yang mengatasnamakan bisnis atau diri kamu untuk melakukan penipuan. Dan pelanggan atau audiens baru ini pastinya akan jauh lebih percaya, baik untuk membeli produk maupun sekedar mengikuti keseharian kamu karena melihat centang biru yang kamu punya nih. Dan akun terverifikasi akan diprioritaskan dalam hasil pencarian atau search, sehingga lebih mudah ditemukan oleh audiens baru. Jadi visibilitasnya jadi lebih tinggi ya, teman-teman Pro 2. Dan pengguna yang diverifikasi melalui program berlangganan Meta mendapatkan perlindungan dari peniruan identitas, stiker eksklusif, sampai dukungan prioritas langsung dari tim Instagram apabila terjadi masalah pada akun teman Pro 2. Dan kamu bisa mengajukan

butuh banget, ya nggak apa-apa juga, nggak usah di-subscribe ya teman produk. Tapi kalau kamu merasa ini penting banget untuk kredibilitas kamu, mungkin untuk nama kamu sendiri, atau mungkin bisnis dan usaha kamu, ini tuh sangat-sangat membantu untuk apa ya, memverifikasi kalau akun kamu adalah akun yang paling asli gitu. Jadi ya akan terhindar dari segala bentuk atau segala macam bentuk penipuan ya teman produk yang mengatas namakan kamu. Dan teman produk, jangan kemana-mana, jangan lupa di sore ceria nanti kita bakal ada obrolan seru bareng dengan teman-teman dari finalis Grand Runway perwakilan Maluku Utara ke kancah nasional teman produk. Jadi pastiin kamu stay tune terus di 96,7 FM.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Well, teman Prodo masih di 96,7 di Pro 2 era internet, teman terbaik kamu. Dan tidak terasa sudah hampir menjelang sore nih ya teman Pro 2, tapi matahari masih di atas kepala. Kayaknya ini berasa juga nih. Dan yang pastinya aku pengen nyemangatin kamu teman Pro 2 semua yang lagi fighting their own battle ya teman Pro 2, apapun yang sedang kamu hadapi semoga segera terselesaikan dan semoga cepat mendapatkan titik terang dan semua beban-beban segera tersingkir dari pundak kamu dan kamu bebas kemana-mana ya. Seperti siapa nih? Seperti Icat dan juga Feni yang saat ini mungkin lagi dengerin Pro 2 di atas mobil, entah sekarang lagi berada di mana, yang pasti menuju ke sebuah tempat ya, di mana tempat itu akan menjadi saksi dari perubahan nama dari seorang Irsyad. Yang pasti semangat ya untuk proses akhirnya sebentar lagi akan selesai. Jadi yang kemarin-kemarin capeknya akan segera terbayarkan tuntas ya. Yang paling penting adalah jangan lupa untuk belajar untuk sidang akhirnya. Jangan lupa juga untuk bersyukur pastinya setiap harinya sudah sampai di titik ini, di titik akhir sebagai seorang mahasiswa. Dan yang pastinya jangan lupa untuk bahagia ya, karena ya sudah terlepas dari beban-beban yang ada, tapi masih nanti ya, masih beberapa hari ke depan nih teman Pro 2 penentuannya. Jadi jangan lupa doain ya, doain Icat dan juga mungkin teman Pro 2 yang saat ini juga berada di fase yang sama, yang pengen lulus juga cepat ya, harus usaha, harus berdoa, harus effort gila-gilaan teman Pro 2. Jangan didiemin gitu aja skripsinya teman Pro 2, karena gak bisa ngetik sendiri nanti itu ya. Dan pastinya teman Pro 2 menjelang sore hari ini dan menjelang sore ceria, dan azan asar akan dikumandangkan tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu stay di sini aja di 96,7 teman Pro 2. Dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store, atau streaming aja di rri.co.id, dan dengerin terus Pro 2 RRI Ternate, jadikan sebagai teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman Pro 2 akan kita ikuti kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu

0: alternatif. Teman terbaik kau. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
0: Sore di Pro 2, dengerin sekarang sampai pukul 7 malam nanti.
2: Well, well, well, welcome back to 96.7 Pro 2 Alternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bareng aku Alam Jul, karena di sore ceria seperti yang sudah aku mention sebelumnya, kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih bareng finalis dari Grand Runway perwakilan Maluku Utara yang akan bertanding ke kancah nasional ya. That's why the topic is Maluku Utara siap bersinar di panggung nasional nih teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen join, boleh banget WhatsApp Alam di 081373125896 atau melalui Instagramnya Pro 2 @rri_ternate, duanya pakai angka teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen dengerin, boleh banget streaming di rri.co.id. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital di App Store ataupun Play Store ya teman Pro 2, sesimpel itu. Dan oke, langsung aja kita sapa dulu teman-teman di sore hari ini ya. Halo semuanya.
3: Halo.
2: Halo. Apa kabar nih?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Oke, teman Pro 2, di sore hari ini kita bakal ngobrol bareng Shira, bareng Arifin, bareng Bahia, dan juga bareng Kak Syarif ya teman Pro 2. Buat kamu sekali lagi yang pengen join, boleh banget WhatsApp Alam di 0813 7312596 ya. Mungkin sebelum aku nanya-nanya ke finalisnya ya, perwakilan Maluku Utara ini belum semuanya ya Kak Syarif ya, ini hanya perwakilannya aja, ada 3 orang, ada Naya atau Bahia, ada Shira, sama ada Arifin nih. Nah, di sini ada Kak Syarif selaku Regional Director dari Maluku Utara ini sendiri teman Pro 2 dari Grand Runway. Aku pengen tanya dulu Kak Syarif, untuk Grand Runway ini sebenarnya ajang apa sih kakak?
5: Grand Runway ini ajang pencarian model, tapi dia utama untuk menjadi duta.
2: Okay.
5: Duta Wastra Indonesia.
2: Oke. Okay.
5: Cuman dikemas seperti lomba pageant Grand Runway
2: ya. Namanya Grand Runway ya, ya berarti ya. Oke.
5: Difokuskan untuk itu Wastra.
2: Wastra
5: Indonesia.
2: Wastra Indonesia. Well, jadi Kak Syarif ini selaku Regional Director, berarti yang akan berangkat nanti berapa orang Kak untuk ke nasional nih di Jakarta ya?
5: Iya, di Jakarta. Untuk yang berangkat itu ada 9 ada 9 peserta nanti finalis yang akan berangkat ke Jakarta.
2: Oke, 9 finalis. Dan sebagai seorang regdir nih atau regional director ya, pastinya sibuk banget ya kakak ya, untuk persiapan, pelatihan, pembinaan, dan pastinya untuk promo juga ya kemana-mana gitu kakak. Kira-kira apa nih yang sedang dipersiapkan untuk 9 perwakilan dari Maluku Utara nantinya?
5: Kita tahunya ini peserta ini kan semuanya dari beberapa provinsi nih, dari 38 provinsi. Otomatis kita ini mencari strategi Bagaimana supaya kita menjadi yang terbaik dari yang terbaik sih.
2: Oke, okay. Mencari strategi jadi yang terbaik ya. Best of the best ya, amin ya.
5: Amin.
2: Oke, okay, mungkin aku bakal move dulu ke peserta nih atau finalis yang akan mewakili Maluku Utara di kancah nasional nantinya di panggung di Jakarta ya, teman Pro 2. Mungkin salah satu perwakilan dari finalis cowok dulu deh, ada Arifin. Ya, boleh kenalan dulu sama teman Pro 2 ya sambil perkenalin nama.
3: Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Arifin. Saya kategori Mister Grand Lowe Maluku Utara.
2: Oke, jadi Arifin sendiri Mister atau ada lagi?
5: Sendiri Mister.
2: Oh Mister.
5: Tapi ada Mister Teen-nya juga laki-laki.
2: Oh Mister Teen-nya yang adanya Bahia ya. Eh bukan ya? Siapa namanya?
5: Dimas.
2: Dimas. Oh Dimas. Dimas masuknya Mister Teen ya. Kalau misalnya ada Bahia masuknya kemana? Little Mister ya berarti ya?
5: Mini Miss.
2: Oh Mini Mister. Oke, banyak juga kategorinya ya ternyata teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen nanya join, boleh nih WhatsApp atau DM aku aja sekarang ya. Dan oke, balik lagi nih, masih ke Arifin nih. Apa nih yang membuat kamu pada akhirnya memutuskan untuk tertarik ngikutin Grand Runway Indonesia?
3: Sebelumnya saya tertarik mengikuti kompetisi ini untuk menentang diri saya supaya tidak gugup, berkembang, dan juga
2: mencoba hal-hal baru gitu ya.
3: Iya, mencoba hal-hal baru.
2: Karena Riven sebelumnya pernah ikut kayak gini juga, model-model atau
3: belum pernah? Belum pertama kali.
2: Ini pertama kali.
3: Iya.
2: Apakah ada yang mendorong Riven untuk kayak ikutan ini Riven supaya coba-coba gitu atau mungkin
3: ada? Kak Syarif.
2: Oh, Kak Syarif. Iya. Oke. Okay. Dan pada akhirnya nyangka enggak sampai akhirnya terpilih nih menjadi yang akan berangkat.
3: Iya, nyangka banget.
2: Nyangka pasti ya. Untuk pertama kali percobaan first timer, keren banget nih. Oke, okay, sekarang aku mau ke Syira sama Bahia ya. Biasanya aku ngelihat Syira sama Bahia nih kalau enggak nyanyi, dance, nari itu semuanya udah biasa nih. Sekarang aku lihat mereka berdua di panggung yang berbeda ya, bisa disebut sebagai beauty pageant material nih di beberapa tahun ke depan, sama kayak adanya As nanti ya, jadi Putri Indonesia siapa tahu. Oke, aku bakal ke Syira dulu deh sama pertanyaan. Tapi kenalan dulu sama Syira nih. Syira dari perwakilan Maluku Utara di Miss kategori apa nih?
6: Hai semua, perkenalkan nama saya Syira Syakila Panjab, umur saya 14 tahun, sekolah di SMP Negeri 2 Kota Ternate. Saya perwakilan Miss Teen Maluku Utara.
2: Oke, Miss Teen ya berarti. Ya. Oke, berarti semua kategori masing-masing cuma satu perwakilan, ya kan?
5: Yang Miss
2: Teen ada lagi?
5: Timnya ada tiga.
2: Oh, Miss Teennya ada tiga.
5: Masing-masing lainnya bisa masing satu.
2: Oke, berarti same question untuk Syira seperti Arifin tadi. Apa nih yang membuat Syira tertarik akhirnya untuk ikutan Miss Grand Runway Indonesia?
6: Kalau dari Syira, dengan mengikuti lomba ini dapat bertemu model-model dari berbagai daerah, dan Syira lebih bisa memperbanyak Syira ke teman-teman.
2: Yeah. Oke, okay, menambah relasi dan juga teman-teman ya. Yeah. Karena Syira ini dari kecil ya berarti ya, Kak. Dari kecil udah memang aktif banget ikut kompetisi-kompetisi, bukan cuman nyanyi, dance, tapi juga modeling, semuanya Syira coba dan semuanya Syira bisa gitu. Oke, okay, sekarang kita move ke Bahia atau Naya nih. Kenalan dulu nih sama teman Pro 2 yang lagi dengerin.
7: Halo, nama saya Bahia binti Abdul Albar. Saya umur 11 tahun, saya sekolah di SD Negeri 85 Kota Ternate.
2: Oke, dan Bahia akan mewakili di kategori apa?
7: Di kategori Little.
2: Little Miss ya, oke. Nah, apa nih yang membuat Bahia pengen ikutan ini nih, ajang ini nih? Apakah ada dorongan dari Umi untuk ayo Naya ikut nih, atau mungkin Naya ya pengen coba sama kayak kakak-kakak yang lain, pengen dapat teman baru, pengalaman baru, atau apa? Ini pertama kali juga ya Naya ikut kayak model-modelan ya?
7: Iya.
2: Oke, seru?
7: Seru.
2: Seru banget ya. Oke, berarti Syira sama Naya harus ikutan terus ya supaya nanti bisa jadi perwakilan Putri Indonesia, siapa tahu di beberapa tahun yang akan datang. Amin. Oke, dan aku pengen nanya-nanya dulu nih buat Arifin, Bahia, dan juga Syira. Boleh siapa duluan yang jawab? Boleh ya, tidak harus berurutan kayak tadi. Jadi apa yang kamu persiapkan saat ini, kita bahas yang di Ternate dulu ya, pada saat ikut lomba di Modif ya, itu acaranya ya. Pada saat ikutan lomba di Modif tuh apa sih yang kamu persiapin untuk ikutan lomba? Kalau kalem kan misal ikutan lomba nyanyi ya latihan nyanyi gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian nih ketika ikutan Grand Runway ini, apa yang kalian persiapin, latihan apakah atau mungkin seperti apa nih bentuk-bentuk latihannya? Boleh ceritain sedikit dong.
3: Ya tentunya persiapkan diri, terus berlatih,
2: terus apakah kamu latihan?
3: Persiapkan kostum juga.
2: Kostum ya paling penting ya. Oke. Terus kalau cowok-cowok tuh penting juga nggak sih buat kayak pelatihan jalan tuh, apa sih namanya, catwalk ya?
3: Iya, catwalk. Catwalk itu penting,
2: itu penting juga ya. Oke. Karena kan dinilai juga ya, untuk
3: dinilai.
2: Apalagi untuk model gitu, jalan sangat-sangat penting. Jadi butuh latihan juga di situ. Tapi di sana pas lomba ada sesi tanya jawab juga nggak sih, kayak Q&A gitu?
3: Enggak.
2: Atau pure cuman ini model ya?
3: Iya, model.
2: Jadi kayak model. Oke. Apakah di nasional juga akan ada konsep yang sama, apa semuanya model dari look, dari penampilan, atau mungkin bakal ada babak yang berbeda nih, ada tanya jawabnya juga setelah, mungkin sudah ada juknisnya dari Kak Syarif, udah ada belum update-nya, kira-kira di nasionalnya bakal seperti apa?
5: Untuk di Grand Runway ini, semuanya pure tuh fashion show, cuman ada beberapa kategori, ada beberapa tema, seperti apa kostum wastra hip hop, evening gown, etnik glamour, terus bertemakan jendela dunia.
2: Oke.
5: Gitu. Jadi memang ada 13 kostum yang harus disiapkan setiap peserta.
2: Wow, itu memang harus cari ini juga ya. Banyak sponsor juga buat kostum gitu ya, Kak. Tapi kalau Kak Syarif mah udah banyak bajunya. Nah, kalau misalnya ini ada teman-teman produser yang nanya, kalau wastra itu apa sih, Kak Syarif? Wastra sebenarnya.
5: Wastra itu kain. Wastra kain ciri khas dari daerah masing-masing begitu ya. Bisa batik, bisa tenun, bisa songket.
2: Dan kalian masih ingat kemarin kalian pakai kain-kain apa aja? Udah mulai pakai kain itu, wastra itu di babak.
5: Udah. Kemarin waktu masih babak
2: regional,
5: regional Malikota Ratus, hampir semua memakai batik daerah.
2: Batik daerah ya. Berarti akan diangkat semua dari 38 provinsi masing-masing gitu ya. Oke. Dan untuk Kak Syarif nanti acaranya akan berlangsung tanggal berapa dan di mana tuh, Kak?
5: Untuk acaranya nanti berlangsung di Kebayoran Park. Nanti grand finalnya di Noya, di Peak 2.
2: Oh, di Peak.
5: Mulai dari tanggal 25 sampai tanggal 29 Juni.
2: Oke, ini berarti udah 19. Bentar lagi berangkat nih, berangkat tanggal berapa?
5: Hari, insya Allah kami berangkat tuh hari Selasa, tanggal 23.
2: Oke, yang akan berangkat berarti 9 finalis sama Kak Syarif selaku RD. Terus ada lagi orang tua yang ikut juga pasti untuk support ya.
5: Mungkin hampir sekitar 20 orang berangkat.
2: Wow, seru banget ya kalau udah berangkat rame-rame tuh. Oke, balik lagi ke Naya dan juga Shira ya. Tadi kalau misalnya Kak Arifin latihan jalan juga, latihan persiapin kostum juga buat kompetisinya. Kalau Naya sama Shira apa sih yang dipersiapin?
6: Yang sudah persiapkan itu yang paling pertama tentunya latihan catwalk, latihan opening number, dan tentu latihan fisik agar di sana tuh tetap fit.
2: Berarti latihan fisik penting banget ya. Latihan fisik harus banget nih teman pradua. Nah, kalau Naya apa yang Naya persiapin, apalagi ini kan first time ya Naya ikutan model atau runway seperti ini, kira-kira belajar jalan juga pasti ya.
7: Iya.
2: Siapa yang ngajarin catwalk?
7: Kak As
2: sama?
7: Sama Ayah. Sama Kak El.
2: Butuh berapa lama tuh waktunya, Kak, untuk Naya bisa belajar catwalk tuh?
5: Kalau untuk Naya sendiri itu memang dia dari awal, memang ini baru ajang yang kedua sih sebenarnya Naya. Cuman dasarnya bagus gitu. Jadi gak perlu di nggak perlu latihan yang betul-betul latihan begitu. Jadi pas diajarin keto langsung bisa begitu.
2: Langsung bisa
5: dengan dengan hak tinggi, dengan 15 cm. Sekarang mencoba 17 cm, alhamdulillah Naya bisa.
2: Pertanyaan buat Sira sama Naya nih, kalau pakai hak setinggi itu tuh capek gak sih?
8: Tentunya pasti capek, sakit juga ada.
2: Iya. Jadi gimana cara kali ini, mungkin tantangan juga ya buat Shira sama Naya gitu, apalagi harus jalan di runway yang mungkin berbeda nantinya. Kalau di nasional pasti bakal lebih panjang ya daripada yang di sini di Modif. Kira-kira gimana nih tantangan yang dihadapi oleh Naya, Shira dan juga Arifin? Kira-kira apa sih yang membuat kalian takut gitu mungkin, atau insecure, atau mungkin Arifin pertama kali jadi kayak aduh jalan saya bagus gak ya, atau mungkin Naya juga sebagai ya beberapa kali ikut yang biasanya mungkin ikutan nyanyi atau nari, ini mungkin takutnya kayak ih bagus gak ya dilihat orang. Ah kalau Shira mah udah sering ya ikutan ya. Tapi masih ada gak ketakutan tersendiri di dalam diri Shira nih? Dari Shira dulu deh, kira-kira ada gak hal-hal yang masih Shira takutin ketika ikut lomba ini, dan gimana cara Shira untuk bisa go with it gitu, kayak mengatasi itu semua?
8: Kalau dari Shira, hal yang Shira takutin tuh, kan Shira kan banyak kegiatan nih. Kayak contohnya latihan nari, marching band, juga PMR. Kalau dari Shira sih pintar-pintar aja sih buat bagi waktunya. Terus kayak gimana ya kalau
2: Oke, Shira ikut banyak banget ya berarti ya, marching band, PMR, latihan nari juga?
8: Iya.
2: Sanggar masih kan?
8: Masih.
2: Oke, sanggar masih. Terus ya paling penting bagi waktu ya.
8: Iya.
2: Terus gimana nih biar tetap fit, tetap terjaga kesehatannya walaupun banyak banget kegiatan atau aktivitasnya? Atau mungkin kamu minum vitamin kah, atau jaga waktu tidurnya? Gak begadang-begadang kan? Apa begadang nih? Apa ada, apakah ada treatment khusus ayah buat Shira untuk persiapannya nih? Apakah ada makanan-makanan yang harus atau tidak boleh, atau mungkin vitamin?
5: Ya kalau untuk sekarang sih emang membatasi segala kegiatan yang berat gitu. Jadi sekarang memang dijadwalkan, oh hari ini latihan ini, jam ini latihan ini, terus istirahatnya jam sekian gitu.
2: Oke.
5: Terus ya iya emang minum vitamin.
2: Minum
5: terus,
2: vitamin ya.
5: Pokoknya makan yang teratur gitu sih.
2: Oke, berarti terjadwal ya. Oke kakak. Oke, masih untuk Naya dan juga Arifin ya. Tadi tantangan yang dihadapi oleh Shira mungkin karena banyak banget kegiatannya ya, banyak banget aktivitas yang diikutin sama Shira, tapi tetap bisa bagi waktu dengan minum vitamin, jaga waktu tidur, teratur juga jadwal latihannya. Nah untuk Naya sama Arifin, apa sih tantangan kalian ketika ngikutin kompetisi ini atau ajang ini, dan gimana cara kalian untuk bisa ngatasin rasa tidak percaya diri mungkin atau insecure, apalagi untuk Arifin yang mungkin baru pertama kali terjun ya ke dunia model gitu, modeling. Kira-kira apa tuh Arifin?
3: Yang pertama itu gugup, soalnya pasti saya kan orangnya introvert juga. Terus masih kaku juga cara jalannya catwalk. Tapi saya berusaha untuk konsisten supaya terlihat baik cara berjalannya.
2: Oke, berarti tantangan buat Arifin adalah di catwalk itu sendiri ya, untuk latihan jalannya. Yeah. Tapi sekarang gimana nih pelatihan atau pembinaan yang sedang kamu lakukan menjelang berangkat ini? Apakah ada pelatihan-pelatihan khusus, atau mungkin siapa yang ngajarin kamu buat jalan atau catwalk?
3: Kalau yang ngajarin cara jalannya yaitu tentunya KL sama Dimas juga.
2: Oke. Kalau KL tuh yang mana ya? Ada KL.
5: KL tuh pemenang apa, Grand Model tahun 2000.
2: KL tuh yang SGG juga bukan sih? Bukan.
5: Iya.
2: Oh iya, yang anak sanggar juga ya. Oke. Berarti masih rutin latihan nih sekarang?
5: Masih
2: ya. Terus gimana? Apakah kamu melihat udah ada perubahan dari cara jalan kamu? Dan atau mungkin apalagi yang kira-kira harus kamu improve, udah ada catatannya untuk diri kamu sendiri pasti ya?
3: Iya pasti. Kalau sekarang masih Setengah aja sih.
2: Masih setengah ya, masih 50% kali ya.
3: 50%. Okay,
2: masih bisa untuk belajar terus pastinya. Yeah. Apalagi di sana kan bakal ketemu banyak banget ya dari seluruh Indonesia. Dan semuanya pasti dengan latihan yang sama, yang benar-benar gila-gilaan, effortnya juga sama seperti teman-teman di Maluku Utara sini ya. Dan aku pengen nanya soal kompetisinya dulu deh. Kira-kira di kompetisi waktu di Ternate ini apa aja sih? Ada babak-babak yang kalian lewatin? Mungkin salah satu aja dari Syira atau Arifin atau Naya yang pengen menjawab. Kira-kira pada saat lomba yang di Ternate itu ada babak apa aja? Apakah ada babak kayak kalau Putri Indonesia kan kayak tradisional kostum, terus kayak evening gown. Nah, kalau pada masa itu ada babak apa aja nih, Arifin? Masih ingat gak? Apakah cuma jalan catwalk di satu babak aja atau terbagi atas beberapa catwalk segmen atau?
3: Yang saya ingat aja cuma cara berjalan catwalk sama batik catwalk juga.
2: Oke, ada yang sama ini juga, yang formal suit atau jas-jas gitu ada juga?
3: Ada
2: juga ya berarti ya. Oke, terus yang kemarin jurinya dari mana? Dari nasional semua ya? Dari pusat ya?
5: Iya, jurinya semua dari
2: pusat
5: semua
2: ya.
5: Emang dari apa, CEO sahabat manajemen yang datang langsung.
2: Oke, berarti ini tuh di bawah naungan apa sih kak namanya ya, sahabat
5: manajemen Indonesia.
2: Sahabat manajemen Indonesia. Oke, ini kan mungkin saat ini lagi dalam tahap modeling gitu ya. Nanti akan mungkin terjun ke dunia pageant yang sebenarnya gitu. Oke, dan nyangka gak sih kalian menjadi perwakilan Maluku Utara dari banyak banget peserta yang aku lihat ikutan lomba di hari itu. Ini acaranya kan bulan lalu kalau gak salah kan ya, di bulan Mei kemarin. Tiba-tiba Syira, Bahia, sama juga Arifin, kok saya yang berangkat gitu ya, nyangka gak sih? Dan gimana perasaan kalian di saat tahu atau dengerin pengumuman itu?
8: Kalau dari Syira sih gak nyangka sih, karena ikut lomba ini kayak cuman ikut-ikut aja. Kalau masalah juara, itu menurut Syira bonus aja, yang penting ikut-ikut aja.
2: Oke, dan akhirnya bonusnya berangkat ya. Nah, kalau Bahia sendiri gimana nih? Kalem kan tahu nih, Naya aktif nyanyi, nari juga di sekolah ya. Dan banyak banget ikut kegiatan juga sama kayak kakak Syira nih. Nah, apa yang Naya rasain atau Bahia rasain saat diumumin berangkat ke Jakarta juga nih?
7: Naya sih masih kayak gak nyangka gitu. Karena baru pertama kali juga.
2: Baru pertama kali juga, oke. Dan happy banget pastinya ya. Happy, senang akan mewakili Maluku Utara nih teman Prodo. Jangan lupa support dan juga doain, nanti di akhir kita bakal kasih tahu gimana caranya untuk support dan vote mereka semua yang mewakili Maluku Utara. Dan untuk Arifin, apa perasaan kamu ketika kamu berhasil untuk mewakili Maluku Utara dalam kategori Mister 2026 di Grand Runway Indonesia?
3: Yang pertama, saya tidak menyangka juga terpilih sebagai model untuk ke Jakarta.
2: Ke Jakarta.
3: Ya, saya berharap semoga sampai di sana ya bisa terpilih untuk mewakili Maluku Utara.
2: Oke. Semoga ya, semoga kalian semua bersembilan ada yang borong penghargaan, piala, selempang-selempang baru, mahkota baru juga, amin. Dan teman-teman Prodo jangan kemana-mana, setelah ini masih ada obrolan seru bareng Bahia, bareng Syira, bareng Arifan, dan juga bareng Kak Syarif, selaku Regional Director teman-teman Prodo. Pasti kamu tetap bareng Alam di 96,7. Jangan lupa untuk WhatsApp pertanyaan kamu di 0813-7312-5896.

udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
0: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah.
2: Jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
3: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Well, teman Pro 2 masih bareng aku Alam di 96,7 FM. Dan teman Pro 2 kita balik lagi ngobrol bareng Arifin, bareng Kak Sarif, bareng Bahya, dan juga bareng Syira pastinya ya. Dan ada teman-teman, ada teman-teman Bahya nih yang datang untuk support pastinya. Nanti kita minta dukungan juga ya buat Bahya, Syira, Arifin, dan teman-teman yang lain yang akan mewakili Maluku Utara pastinya, teman Pro 2. Well, kita balik lagi untuk nanya kepada Arifin, Syira, dan juga Bahya ya, kira-kira di dalam industri permodelan atau model industry atau beauty pageant nih, ada gak sih role model kalian yang kalian suka lihat atau yang kalian jadiin sebagai panutan kalian dalam dunia model ataupun dunia beauty pageant? Siapa duluan? Mungkin dari Syira dulu ya, yang mungkin sudah pernah ikutan lomba model-model dari zaman masih kecil gitu ya. Ada gak sih panutan Syira di dalam dunia model atau beauty pageant? Siapa kira-kira? Atau Arifin? Siapa nih? Udah ada belum role modelnya sejauh ini?
4: Belum, soalnya baru pertama kali
0: juga. Oh, baru pertama kali juga. Oke. Yang aku tahu ada juga beberapa kompetisi pageant gitu untuk cowok ya, kayak Elman gitu ya. Terus Mr. Supranasional. Nah, itu banyak banget perwakilan Indonesia yang oke-oke banget. Kayaknya bisa jadi referensi buat Arifin juga ya nanti. Yeah. Oke. Nah, untuk Syira siapa nih? Ada enggak sih panutan atau mungkin role model dari dunia model maupun beauty pageant yang jadi panutan buat Syira? Siapa tuh kira-kira? Apakah ada Putri Indonesia atau mungkin apa nih, ada Miss Grand gitu ya, banyak banget ya. Nah, kalau Naya siapa, Syira siapa? Ayo, Syira dulu boleh. Siapa? Ada gak Putri Indonesia favorit? Atau Miss Indonesia? Siapa kira-kira? Siapa dulu? Syira apa Naya dulu nih? Oke, Syira dulu boleh.
5: Role model dari Syira di pageant Ayu Pratiwi Putri Indonesia.
0: Oke.
5: Perwakilan Maluku Utara, dan kemarin itu menjadi Putri Indonesia Pariwisata tahun 2009.
0: Oke. Memang dari Ternate ya, Ayu Pratiwi ya. Ayu Ternate, dari Ternate juga mewakili Maluku Utara di Putri Indonesia dan berhasil mendapatkan gelar Putri Indonesia Pariwisata atau menjadi runner up 2 atau juara 3 di Putri Indonesia tahun 2009. Dan sampai sekarang masih memegang placement tertinggi untuk Putri Indonesia perwakilan Maluku Utara. Nah, kalau buat Naya sendiri ini, siapa yang jadi role model kamu di model industri? Ya, industri lebih tepatnya, sama beauty pageant. Ada nggak Putri Indonesia favorit kamu?
6: Firstat Yufi dari Jawa Timur. 2025, kakak Firstat tuh tinggi dan public speaking.
0: Oke, Firsta yang Putri Indonesia ya berarti ya. Putri Indonesia 2025 dari Jawa Timur, yang juga merupakan Miss Supranasional Indonesia dan berakhir menjadi Miss Supranasional Asia pada 2025 ya, teman Pro 2. Oke, kita lanjut untuk ngebahas tentang kompetisi ya, teman-teman semua nih, nantinya yang akan berlangsung di Jakarta di kancah atau panggung nasional. Kira-kira apa aja latihan dan juga persiapan yang sudah disiapin secara pastinya effort banget gitu ya untuk menghadapi panggung nasional? Mungkin dari Kak Sarif, kira-kira selaku regional director, apa aja sih yang dipersiapin untuk menyambut panggung Grand Runway Indonesia?
7: Alhamdulillah memang dari kemarin pada saat keputusan untuk berangkat nasional, sudah mulai intens untuk berlatih catwalk, karena ada beberapa teknik catwalk yang harus dipelajari, karena catwalk itu kan ada temanya masing-masing, seperti runway, untuk kostum evening gown, untuk catwalk fashion dance begitu.
0: Karena memang ritme jalannya juga pasti berbeda-beda gitu ya, untuk catwalk, runway, evening gown, semuanya kan pasti beatnya pasti beda gitu ya untuk jalannya. Nah, untuk kalian bertiga nih yang sebagai perwakilan Maluku Utara di Grand Runway Indonesia ya, apa aja latihan yang saat ini sedang kalian jalani dan persiapannya seperti apa? Sudah berapa persen untuk menuju ke panggung Grand Final Grand Runway Indonesia? Arifin dulu boleh.
4: Yang saya siapkan, yang saya masih ini, cara jalan catwalknya masih 50-50 lah.
0: 50-50 ya,
4: soalnya harus saya meningkatkan cara saya berjalan catwalknya supaya nanti di nasional nanti gak merasa gugup juga. Supaya terlihat lebih baik, tenang, dan konsisten.
0: Berarti memang lagi fokus di catwalknya ya, atau di cara berjalan sebagai seorang model nih, teman Pro 2. Dan pastinya ini merupakan once in a lifetime chances ya, jadi buat Arifin, buat Naya, buat Shira juga, ketika ada kesempatan dimanfaatin sebaik-baiknya ya. Jangan sampai berangkat dengan keadaan mungkin belum siap. Jadi pastiin sebelum tanggal 23 berangkat udah 100% ya. Dari 50 udah 100%, karena bawa nama Maluku Utara pastinya bakal disupport sama kita semua orang-orang Maluku Utara. Kalau Naya sendiri tadi Kak Arifin udah persiapan untuk catwalk ya, ini lebih fokus ke catwalk. Kalau Naya sendiri gimana nih, apalagi kan mungkin baju perempuan bakal lebih ribet ya daripada baju cowok gitu. Nah, kira-kira gimana nih? Apa latihan yang Naya lakukan setiap harinya menjelang Grand Final? Apa kira-kira Naya latihan catwalk juga?
6: Iya.
0: Sama siapa?
6: Sama Kak As.
0: Sama Ayah juga? Dan gimana tuh latihannya yang dikasih sama kakak-kakak? Apakah latihannya di rumah aja atau pengen coba jalan di tempat umum atau public area atau gimana tuh Kak?
6: Naya tuh apa namanya?
0: Latihan apa, catwalk di mana?
6: Di rumah.
0: Di rumah aja.
7: Ya, kadang latihannya kadang di rumah, kadang di studio.
0: Kadang di studio. Soalnya aku sempat lihat Sira pernah bikin video di Sahid ya, kalau gak salah, di Bella ya, di Bella Hotel ya.
7: Nah, itu kemarin ada bikin video catwalk challenge sama photo challenge itu.
0: Ini dari ajang yang sama juga?
7: Iya, dari ajang
0: sama. Dari ajang yang sama juga. Itu keren banget juga jalannya ya. Dan gimana nih untuk Sira yang saat ini juga persiapannya pasti ya sudah hampir 100% ya, karena persiapannya udah matang dari dulu, dari kecil kan ya. Jadi sekarang gimana, kira-kira apa yang perlu Shira pelajari lagi untuk persiapan di final?
5: Kalau dari Shira gak berbeda jauh. Contohnya latihan catwalk dengan berbagai tema seperti runway, evening gown, dan fashion dance.
0: Fashion dance. Kalau fashion dance tuh kayak gimana sih, aku penasaran.
7: Itu apa, berjalan dengan ritme yang cepat, terus mulai dari ekspresi, terus gerakan tambahan begitu, jadi seolah-olah ngedance tapi berjalan.
0: Berarti musiknya juga berbeda gitu ya dari
7: itu, lain. Nanti itu di sana ada temanya, namanya apa, Broadway.
0: Broadway. Berarti ala-ala teater gitu ya, teatrikal ya, untuk jalannya ya. Kita move to the next question untuk bertiga yang mewakili teman-teman semua di sini. Harapan kamu masing-masing dari Arifin, Bahia, sama Shira, harapan kamu di panggung nasional nanti apa sih?
4: Kalau harapan saya tampil semaksimal mungkin. Okay.
0: apalagi tampil semaksimal mungkin, catwalknya pasti udah lebih oke okay lagi, okay lagi, lebih oke okay lagi.
4: Percaya, yang terbaik.
0: Percaya diri juga ya,
4: percaya diri itu.
0: Ya, tampilin yang terbaik karena bawa nama Maluku Utara.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, untuk Shira sama Naya, apa nih? Apa harapan kalian? What's your big dream and big hope untuk di kancah nasional nanti kira-kira?
5: Kalau harapan dari Shira, ya pastinya yang terbaik. Menang bukanlah segalanya, tapi menginginkan kemenangan itulah yang terpenting.
0: Oke, okay. Oke, okay, berarti Shira sudah memberikan yang terbaik ya. Menang atau enggaknya nanti itu bonus kan, seperti yang Shira mention sebelumnya. Tapi yang paling penting sudah memberikan performance terbaiknya, karena balik lagi mewakili nama Provinsi Maluku Utara tercinta. Untuk Naya, gimana nih yang kamu ingin capai nanti di panggung final? Naya pengen jadi juara? Naya pengen memberikan penampilan yang luar biasa?
6: Harapan Naya sih menjadi yang terbaik lah.
0: Menjadi yang terbaik ya?
6: Iya.
0: Dan bisa menjadi salah satu pemenang dari kategori Little Miss ya, kalau namanya Little Miss ya?
6: Iya.
0: Little Miss, amin. Dan oke, mungkin aku pengen balik lagi sama Kak Syarif ya, selaku Regional Director. Kira-kira apa nih tantangan yang dihadapi saat ini, apalagi kan ini soal persiapan Wastra itu ya Kak ya? Iya. Kira-kira apa nih yang sulit, apakah di Ternate atau di Maluku Utara sulit untuk menemukan bahan batik atau mungkin kain yang asli Maluku Utara kah, atau gimana nih kira-kira?
7: Ya memang untuk sekarang tidak seperti dulu, produksi batik Ternate itu banyak begitu. Jadi sekarang itu memang agak sedikit sulit untuk mendapatkan batik khas Maluku Utara, Ternate begitu. Jadi sekarang karena dengan waktu yang mepet, terpaksa kami membuat desain batik sendiri dengan ciri khas Maluku Utara. Jadi memang ada 9 kostum nanti yang ditampilkan itu memakai batik dari Ternate. Batik ciri khas Ternate.
0: Batik ciri khas Ternate 9-9-nya ya. Itu berarti dari pribadi juga ya untuk persiapannya ya berarti. Dan ini sekarang kita waktunya minta dukungan dulu nih. Dan mungkin bisa disebutin 9 perwakilan yang akan berangkat siapa aja, dan gimana cara untuk mendukung mereka bersembilan.
7: Untuk mendukung para finalis itu di link IG Sahabat Prestasi itu ada barcode masing-masing. Tinggal di barcode nanti selanjutnya itu voting.
0: Votingnya ada voting gratis juga, ada yang berbayar juga kalau nggak salah ya. Apakah voting ini akan menentukan pemenangnya, atau mungkin ini cuma jadi kayak juara favorit kah, atau
7: untuk voting ini itu ada dua kategori pemenang nantinya, yang menjadi face of the year sama menentukan 10 besar untuk intimate dinner nanti di tanggal 24 di sebelum acara.
0: Jadi privilege-nya dapat intimate dinner juga ya. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen dukung 9. Sembilannya siapa aja tuh, Kak? Bisa disebut namanya?
7: Untuk kategori Mister ada Kak Alvin, untuk di kategori Mister Teen ada Dimas. Terus di Miss Teen-nya ada Shira. Terus di Miss Pritin ada Putri, ada Akna, sama ada Indah. Terus di Little Miss itu ada Bahia, di Mini Miss ada Putri Akila, terus ada Mini Mister ada Husein Albar.
0: Bukan Putri Akila ini kan?
7: Bukan.
0: Teman Pro 2, buat kamu yang pengen mendukung mereka, dan harus banget dukung mereka semua 9-9-nya di Instagramnya Sahabat Prestasi Indonesia ya. Di situ kamu bisa lihat fotonya, langsung aja kalau lihat nama Maluku Utara, vote semuanya yang gratis maupun yang berbayar, supaya bisa nanti bawa pulang mahkota atau selempang baru untuk Maluku Utara di kancah nasional ya. Ini sebentar lagi sudah jam 5 sore teman Pro 2. Terima kasih sudah nimbrung, sudah join juga di WhatsApp dan di Instagram. Dan aku pengen nanya sama Shira, sama Arifin, sama Bahia ya. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan ala-ala pageant gitu kali ya. Jadi kayak di 5 sampai 10 tahun ke depan nih, di mana kamu melihat diri kamu berdiri kira-kira? Oke, coba. Apakah mungkin di 5-10 tahun ke depan Arifin akan jadi seorang pengusaha kah? Atau mungkin Bahia akan jadi seorang model? Atau mungkin Shira bakal jadi artis FTV? Nah, gimana nih harapan kalian masing-masing? Di 5-10 tahun dari sekarang, what would you gonna be?
4: Kedepannya saya berharap dapat menjadi profesional dan kompeten dan berprestasi.
0: Oke, menjadi profesional, kompeten dan juga berprestasi pastinya ya. Yeah. Jadi banyak banget 5-10 tahun udah banyak banget pengalaman dan juga pelajaran yang pasti bakal Arifin ambil ya. Dan untuk Shira dan Naya, gimana nih jawabannya? Apakah di 5-10 tahun dari sekarang kalian akan menjadi apa? Putri Indonesia kah? Siapa tahu ya. Kira-kira apa nih?
5: Kalau dari Shira, semoga nanti bisa menjadi Putri Indonesia perwakilan Maluku Utara.
0: Oke, amin. Dan semoga nanti bisa sama kayak Kak Ayu Pratiwi juga ya, bisa masuk ke jajaran top 3 ya, setelah udah belasan tahun nih ya kita belum place lagi nih teman Pro 2. Dan untuk Naya gimana, Naya?
6: Harapan Naya sih bisa menjadi model nasional sih.
0: Model nasional.
6: Iya.
0: Penyanyi cilik, penyanyi, enggak mau jadi penyanyi.
6: Mau.
0: Mau juga. Oh, berarti sama Sira juga mau pasti kan ya. Oke. Oke, baiklah. Terima kasih banyak buat Naya, buat Arifin, buat Sira yang sudah mewakili ke 6 teman lainnya yang hari ini mungkin tidak bisa ikutan join untuk mengudara ya, karena mungkin ketersediaan kursi juga ya, cuma ada 4 dan mikrofon nih, jadi tidak bisa serami itu juga nih teman Pro 2. Dan buat Kak Syarif, mungkin satu kalimat penutup di sore hari ini buat teman-teman minta dukungan buat Maluku Utara pastinya di Grand Runway Indonesia, buat teman-teman yang akan bertanding, yang akan berangkat tanggal 23 besok, kira-kira apa yang pengen disampaikan Kak?
7: Untuk semua sahabat Pro 2 RM Ternate, kami membutuhkan doa supaya anak-anak muda Maluku Utara yang akan berlomba di nasional tanggal 25 sampai tanggal 29 bisa membawa bisa memberikan predikat yang terbaik lah buat Maluku Utara.
0: Amin. Oke. Well, teman Pro 2, itulah pembahasan dan juga obrolan seru bareng Arifin, Bahia, Kak Syarif dan juga Shira ya, dan juga mewakili teman-teman dari Grand Runway Indonesia yang akan berkompetisi di panggung nasional pastinya dengan persiapan yang matang, dengan persiapan yang walaupun bisa dibilang mepet ya Kak Syarif ya, tapi pastinya anak-anak Maluku Utara tidak akan terkalahkan begitu saja pastinya teman Pro 2, dengan memberikan performa terbaik dan semoga bisa membawa predikat, bisa membawa mahkota, bisa membawa selempang untuk Maluku Utara. Amin. Terima kasih banyak sudah main-main ke Pro 2 ya semuanya, dan pastinya kita ketemu lagi untuk kalau misalnya nanti udah balik dari Jakarta gitu ya, terus kayak ada pasti ada yang dibawa pulang, nanti main lagi ke Pro 2 untuk ngobrol-ngobrol lagi pengalaman serunya di nasional. Well, teman Pro 2, aku Lam Julkarnain dan juga Shira, Bahia, Arifin dan juga Kak Syarif pamit dari sore ceria teman Pro 2 dan see you, bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Football Man versus Machine, dan

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Dan 6 points up level nomor 2 barengan Zilan Reski Amalia untuk si sore. Menemani kamu teman pre 2 dia lagu-lagu bagus masih di Just More Music sambil kita menanti azan maghrib ya hari ini di pukul 18.40 menit waktu Indonesia Timur. Nantinya juga bakalan ada pengajian Al-Quran juga buat menemani teman pre 2 ya, menemani waktu sore kamu yang lagi pada bersantai, yang lagi pada berolahraga, yang lagi pada capek banget juga ya, baru beres dari kerjaan-kerjaannya untuk hari ini. Semangat aja buat kamu, enjoy di sini pre 2 FM, terlantai teman terbaik kamu. Oh.

2 FM Ternate. Teman terbaik kau. Guru hujan teman Pre2 dari Juicy Lucy menemani sore kamu nih teman Pre2 ya. Yes. Dan di jelang pukul 18:40 ya, waktu memandang azan sholat maghrib, kita ikuti lo waktu untuk pengajian Al-Quran sore hari ini teman Pre2 dari surat Al-Waqiah.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: Imah ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-sharafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
3: Selamat malam, malam Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Timur. Gue kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertainment Pre 2, tiket pre-sale konser Day 3 BTS di Jakarta sold out dalam 2,5 jam.

5 jam sejak penjualan tiket dibuka pada hari ini Jumat 19 Juni 2026 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Status sold out terlihat di laman penjualan untuk seluruh kategori tiket per pukul 14.41 waktu Indonesia Barat. Beralih ke kabar olahraga teman Pre 2.

Meksiko memastikan tiket ke babak ke-32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga kedua grup A. Sementara itu, Republik Ceko dan Afrika Selatan gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang pada pertandingan lainnya. Hasil tersebut membuat Meksiko kokoh di puncak klasemen dengan 6 poin, adapun Korea Selatan, Republik Ceko dan Afrika Selatan masih harus berjuang pada laga terakhir grup. Sekian untuk Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kamu bisa ikuti di besok hari. Dan saya Jilan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat malam. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

96.7 UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Ya, semua berdua kita ada insert ini Indonesia. Wedeh. Ya, ini katanya ya, akibat melemahnya nilai tukar rupiah dengan dolar ya. Kamu tahu apa teman berdua? Buat kamu kayaknya para cat lovers ya. Ini harus tahu kalau harga makanan kucing impor itu mengalami kenaikan sekitar 5.000 sampai dengan 10.000 rupiah ya per bungkusnya. Jadi buat cat lovers ya, lebih banyak untuk rajin-rajin menabung ya buat majikan kamu. Jadi gak hanya makanan kucing ya, berbagai kebutuhan anak bul lainnya kayak pasir, makanan kering, makanan basah, sampai dengan cemilan itu juga ikut mengalami kenaikan harga teman berdua. Si pus-pus ini ya, emang nih makanannya juga bukan hanya makanan manusia. The real bukan hanya makanan manusia ya teman berdua yang naik harganya, tapi harga makanan kucing juga ikut naik nih. Tapi ya udahlah ya teman berdua, semoga aja bisa bertambah rezeki kamu ya kalau kasih makan

0: Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

buat menemani kamu ya untuk malam hari ini di edisi malam Sabtu ya. Anyway, teman berdua, tahu gak sih kalau ternyata Olivia Rodrigo itu dia ternyata telinga kiri dia tuh tuli 60%, teman berdua. Dan diakui tuh kalau seiring berjalannya waktu dia tuh udah berdamai dengan kondisinya sampai saat ini, teman berdua. Nah, jadi dia tuh buka-bukaan ya Olivia Rodrigo soal kondisi pendengarannya ya, teman berdua. Dia mengaku kalau 60% telinga kirinya itu tidak bisa mendengar sejak kecil. Walaupun begitu dia tuh sudah berdamai dengan kondisinya ya, karena dia tuh pertama kali tahu gangguan itu tuh ketika dia tes pendengaran di taman kanak-kanak waktu dia TK gitu ya. Dan walaupun pendengarannya itu terbatas, hal itu tuh tidak mengurangi karirnya dalam membuat musik ya. Sampai sekarang udah banyak banget album yang dia bikin, teman berdua ya. Untuk album terbarunya dia juga, yaitu You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ya, baru aja dirilis dan langsung menyita banyak perhatian dari seluruh dunia, teman berdua. Emang benar-benar keren ya, teman berdua. Ya emang orang kalau basicnya musisi mah ya, teman berdua, udah gak bisa diragukan lagi deh, teman berdua. Keren banget sih Olivia Rodrigo.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: 3FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kabar-kabar terbaru dari Instagram yang dimana ada fitur baru ya, yang dimana memungkinkan kamu sebagai pengguna buat menambahkan caption yang berbeda di setiap slide dalam unggahan kamu, teman Pro 2. Nah, jadi kini tuh setiap foto ataupun video dalam satu post itu tuh bisa jadi teman Pro 2, kini tuh setiap foto atau video dalam satu post itu tuh bisa punya keterangan masing-masing. Jadi tidak hanya mengandalkan satu caption aja ya, tapi seluruh unggahan tuh kamu bisa punya captionnya masing-masing gitu loh teman Pro 2. Nah, jadi lewat update ini ya, kamu ya sebagai kreator ataupun brand ya, itu bisa punya lebih banyak ruang untuk kayak cerita tentang setiap slide dari postingan-postingan atau foto-foto yang kamu bagikan atau video yang kamu bagikan. Itu dia, menarik ya.

dari Fajarnur, teman Pre2. Kita di pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti dulu waktu kumandang azan salat Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah, orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa

0: santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
0: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
0: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Kita ada di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Ada Sederhana dari Shilon Seven. Ini salah satu lagu baru banget ya dari Shilon Seven yang baru aja dirilis di tahun 2026 ini ya. Dan di malam hari ini juga buat kamu teman perdua yang lagi pada bersantai, yang lagi pada di jalan juga ya, sambil cari makan juga, sambil kita ngobrol-ngobrol deh ya malam hari ini teman perdua. Apa ngobrol-ngobrolnya? By the way, masih seputar Piala Dunia ya. Kita masih akan ada fun fact menarik lah ya di Piala Dunia kali ini ya. Kira-kira apa aja ya fakta-fakta menarik yang akan kita bahas. Pokoknya kamu wajib banget untuk stay tune. Atau kamu tahu fakta menarik juga, boleh kasih tahu ke aku di 0813-7312-5896.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan.

ngobrol-ngobrol seru lah ya malam hari ini, masih ngomongin soal fakta-fakta menarik Piala Dunia 2026. Nah, salah satu fakta yang memang benar-benar fakta ya teman berdua, yaitu Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Messi dan Cristiano Ronaldo yang memang benar-benar selalu apa ya, jadi bahan pembanding dari para netizen lah ya teman berdua. Padahal mereka juga di sana kayak fine-fine aja gitu, kita di sini yang kayak terlalu wow. Tapi fakta menariknya kalau Messi dan juga Ronaldo tuh teman berdua sama-sama memulai debutnya mereka berdua itu di Piala Dunia tahun 2006 ya, dan sampai ke Piala Dunia 2026 ini memang sudah benar-benar puluhan tahun ya mereka berdua ada di atau apa ya, sudah berkecimpung ya dalam dunia sepak bola, khususnya di Piala Dunia teman berdua. Dan di 2026 ini juga merupakan tahun terakhir mereka ya di Piala Dunia, karena setelah ini mereka berdua tuh bakalan benar-benar gantung sepatu lah ya teman berdua. Mereka bakal pensiun ya, karena ini merupakan Piala Dunia terakhir dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi dan beberapa pemain lainnya juga tuh.

Nah, kalau misalnya teman Trade 2 mau kasih tahu juga fakta-fakta menarik lainnya dari para pemain-pemain favorit kamu, maybe ya, boleh banget aku tungguin. Bisa WhatsApp aja di 0813-7312-5896. Sampai nanti di pukul 21 atau pukul 9 malam hari ini, teman Trade 2.

memastikan diri untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 ini adalah Meksiko, teman Predua ya. Dia jadi tim pertama ya yang dipastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0, teman Predua ya. Dan kita masih akan ada updatean-updatean lainnya buat kamu, teman Predua, untuk malam hari ini. Ada updatean-updatean apa lagi? Kita masih ada fakta-fakta menarik lainnya ya buat teman Predua. Selain Meksiko ya, malam hari ini juga nantinya akan ada laga dari ini ya. Malam ini itu ada laga di pukul 4 pagi ada Amerika Serikat versus Australia. Terus di pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur ya ini ya, ada Skotlandia versus Maroko. Kemudian di pukul 7.30 berarti 9.30 setengah 10 nanti ada Brasil versus Haiti, teman Predua. Dan nantinya di pukul 12 siang itu ada Turki versus Paraguay, teman Predua ya, di mana itu adalah grup D, Brasil itu di grup C, teman Predua ya. Kita tunggu-tunggu aja ya. Besok ini salah satu pertandingan yang akan kita tunggu-tunggu juga pastinya. So, teman Predua harus banget untuk ikut menyaksikan ya. Laga besok itu pastinya bakalan seru banget nih.

0: Teman Pre 2, kita masih di Jaga Malam dan ada di ngobrol-ngobrol seru untuk malam hari ini, Teman Pre 2 ya, seputar Piala Dunia, fakta-fakta menarik yang dari tadi kita udah bahas juga ya bareng-bareng nih. Thank you banget juga buat kamu yang udah ikutan gabung Teman Pre 2, karena bentar lagi kita akan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk music live chat. Malam hari ini bakal ada Axelo yang bakal ngobrol-ngobrol soal karya terbarunya Teman Pre 2, jadi pastiin stay tune aja buat dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Music Legend. Selamat malam ngobrol dua seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada. Ketemu lagi kita di MLC Music Live Chat teman berdua. Dan di hari Jumat ini gue sendirian ya kan. Tapi gak apa-apa karena hari ini cukup menyenangkan. Karena besok udah weekend. Gimana nih? Udah merencanakan liburannya besok? Apa jangan-jangan besok lo masuk kerja juga gitu ya? Waduh. Ya sudahlah teman berdua, kalau gitu mungkin kalau ada apapun dan pengen absen-absen, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama gue, bisa langsung merapat di 0811-800-105. Dan kita balik lagi nih di MLC, dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah. Jadi acaranya Racenike dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811-800-105. Atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dan ada di Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Oke, okay, teman-teman berdua masih di MLC Music Live Chat, masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia, Akselo.
1: Halo semuanya. Wih. Halo kak.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Sehat-sehat dong, baik, puji Tuhan.
0: Wah, gokil. Gimana, besok udah weekend. Gimana, lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Weekend di rumah aja sih.
0: Oh iya. Lu
1: weekend di rumah aja sih. Me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Akselo? Lu bangun ngapain?
1: Bangun biasanya olahraga.
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke. Masih pagi lah. Oke.
1: Okay. Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam 9.30, jam 10 berangkat olahraga.
0: Oke, okay. Olahraganya lari atau gym?
1: Gym.
0: Woi, oke.
1: Okay. Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Ya, gitu aja.
0: Enak
1: weekend-nya.
0: Ya? Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhan ya, aku baru selesai syuting film kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
0: Wow.
1: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
0: Wih, keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya udah?
1: Film pertama, debut.
0: Wah.
1: Film pertama.
0: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih kak.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan kan maksudnya kayak.
0: Oh.
1: Ada scene-nya ini jadwalnya jam berapa baru, jadi kita enggak harus dari pagi datang barengan sama yang lain.
0: Oke, okay. Gitu. Soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu enggak well managed gitu, jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya?
1: Iya, well managed banget.
0: Wow, nice. Gimana? Deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum? Karakternya apa gitu-gitu?
1: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
0: Oh, dan relate gak sama lu? Lu tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
1: Aku orang Batak aslinya kak, okay. Cuman aku juga bener-bener belum pulang kampung.
0: Belum pernah ke Batak? Iya. Belum pernah ke Medan?
1: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian. Lihat kampung.
0: Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
1: Iya,
0: serius. Gitu. Shout out ya, buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway, ya tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin yeah. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
1: Iya.
0: Yeah. Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41.
0: 41.
1: 41.
0: Udah, itu lo nyanyiin kan lagu di situ kan? Rilisan yeah. Terbaru tuh. Itu
1: yeah.
0: Itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Yeah. Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
0: Wah seru sih. Ya buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya.
1: Yes.
0: Berarti 29 Mei baru aja rilis. Tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih Sol?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober kak.
0: Oke.
1: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Ah, apa yang kemarin akhirnya bikin jadi lu itu kan lumayan text time tuh, setahun kan berarti kan, udah dari tahun lalu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
0: Mm-hmm.
1: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi memang tidak aja
0: ngantri ya.
1: Iya. Yeah,
0: tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang gak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru dari banget proses. Nih, ngobrol dua. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Akselo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi teman Pro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo. Yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lu bercerita tentang apa? Kalau nggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya? Ya Amit-Amit ya?
1: Iya, betul. Benar, Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Bukan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Iya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu?
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu, Kak.
0: Oh, harus gitu ya? Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like, POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu
1: percaya,
0: ya.
1: Iya, tapi kita gak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lu dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan aku, Kak.
0: Oke.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-mm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, bener-bener satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih, tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu, lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku nggak akan ngomong,
0: okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode? Nah, ke dianya langsung?
1: Iya, ke dianya langsung,
0: lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku nggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan aku ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story aku bikin story kayak gue bisa ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah.
1: Mana sayapnya, nah gitu.
0: Enggak, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya, yeah, tapi kan nggak langsung orangnya.
0: Oh iya benar sih.
1: Kasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya kemarin? Lo udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada gak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lo?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada. Tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media.
0: Uh-huh.
1: Yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, yeah, gitu. Atau enggak. Cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik
0: itu juga bisa jadi.
1: Iya.
0: Wow. Oke. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih, pagi hari. Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke,
1: okay. Seru. Musiknya yang fun dan mungkin dari lirik yang gak terlalu berat.
0: Oke. Ini teman Pro 2, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia. Axelo, Mana Sayapnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Okay, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Okay, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT, What Do You Think? Asik.
1: Okay.
0: Ini belum ada bener-benernya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Okay, siap ya? Okay. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Okay.
1: Menurut gue ya, yeah. Karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan, ya kan? Kalau ternyata sukanya sama cewek orang,
0: ya iya sih, daripada ya, dinyatakan berantem sama orang, mending tahan-tahan aja ya. Setuju, sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: itu. Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya benar juga. Karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy. Iya, jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Okay, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum, itu tanggung jawab laki-laki.
0: Okay. Okay, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah panjang
0: banget. Gak apa, ini kita punya waktu, nyantai.
1: Buat aku ya,
0: yes,
1: segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, okay, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Okay,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Okay.
1: Jadi kayak, pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha, dan itu harus maksimal. Nggak boleh minimum, menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Cukup aman jawabannya.
1: Aman dong.
0: Kita lanjut. Sekarang, TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak pas bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih.
1: Bisa diubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar.
1: Benar kan?
0: Jadi gitu. Dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Semangat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang atau iya, di klipnya yang lain dari pandangan
1: iya,
0: lain gitu. Okay. Terus abis itu menurut lo gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
1: Nah, aku nggak setuju.
0: Nggak setuju LDR?
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lo pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Nggak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas.
1: Oh nggak, 4 jaman sih.
0: 3 jam ya?
1: Ini 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Okay. Menarik. Okay, lanjut. Lanjut. Ini pertanyaannya lumayan okay nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin nggak sih orang itu berteman beda gender, cowok cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya?
1: Menurut aku mungkin, tapi nggak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi nggak ada yang berani ngomong.
0: Oh.
1: Akhirnya udah, akhirnya kelamaan, gantung, nggak tahu mau kemana hubungannya.
0: Yeah.
1: Abis itu nggak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya, teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Ya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya,
1: dari kecil.
0: Tapi
1: kalau yang dibangun dari tengah-tengah,
0: susah dan
1: sama-sama jomblo, menurut aku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Menurut gua enggak juga. Tergantung. Karena jujur kita nggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi gitu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena yeah, kebanyakan informasi jadinya pengen berhenti ya.
1: Ya, yeah, dan gak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya.
1: Yeah. Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Hampir gak pernah buka sosmed. Oh iya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya,
0: masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think dari lagu Mana Sayapnya?
1: Oh, abis itu. Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian nggak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
0: Oke.
1: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah,
1: itu dia. Jadi
0: yang harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, spesifik.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu, karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh iya, yeah. Wow, seru. Tapi juga emang, kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif,
0: betul. That's why kenapa gue suka sama seseorang, itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul, dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia. Itu dia WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Show teman Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers.
0: Axelovers dan juga mungkin Mam Pro 2 di seluruh Indonesia, apa nih Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku
0: okay.
1: Sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Okay. Terima kasih banyak, semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit, yeah, udah sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sempet
1: sudah ada di YouTube music. Oh ya, YouTube-nya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, yeah. Didengerin sama Pro 2 dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak request. Anyway, thank you banget deh. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Avoy. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh. Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan album ya. Cuman okay. Semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin, amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kitanya. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya,
0: okay.
1: Boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas udah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Bro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan pastinya
1: Axelo cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

Jangan galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96.7 FM, teman terbaik kamu. Teman berdua, kita balik lagi setelah tadi kita ada DMLC Music Live Chat bersama dengan Akselo. Sekarang giliran aku, Zilan, buat temenin kamu lagi malam hari ini. Teman berdua di pukul 10 sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan ngobrol-ngobrol seru ya malam hari ini. Dan tentunya kita ada request time juga. Jadi kamu yang pengen gabung ya, mau ngobrol-ngobrol atau mau request lagu, mau titip lagu favorit kamu juga ya, kalau dalam playlistku malam hari ini bakalan aku play buat kamu tentunya nih teman berdua. Yes. Oke deh, kamu yang pengen gabung ya via WhatsApp aja atau bisa mention di Instagram kita @rariprodua ternate 2-nya pakai angka, via WhatsApp di 081373125896.

Teman Pre2 dengar kabar kalau Malut United FC, tim kebanggaan kita sepak bola Maluku Utara yang kita banggakan, kayak hari ini tuh lagi bikin kita sedih banget, sedih, kecewa, mau nangis, mau teriak, tapi kayak masih belum ada kepastian gitu loh teman Pre2. Kayak sekarang tuh kita lagi ada di ambang ya. Waduh, ambang gak tuh. Jadi kayak lagi cinta-cintanya ya, lagi sayang-sayangnya, tapi kayak tiba-tiba dia mau pamit aja gitu, mau pergi aja ya. Dan ya kita masih, di satu sisi kita masih sayang nih sama dia nih, tapi dia mau pergi gitu loh. Tapi masih belum ada kepastian sampai sekarang, apakah dia akan stay atau dia akan pergi, masih belum tahu gitu loh. Aduh, sedih banget. Kayaknya katanya sih Malut United bakalan pindah home base itu ke Jawa Tengah, Jateng ya teman Pre2. Terus bakal berganti nama jadi Jateng FC kalau gak salah ya teman Pre2. Jadi udah gak ada Malut United lagi. Nah, katanya ada klub baru ya namanya Diaksa yang nantinya bakal ada ini home base-nya tuh di Gelora Kiraha teman Pre2 di Ternate di Maluku Utara. Nah, dan katanya sih akan dari Diaksa itu tuh akan berganti nama menjadi Persiter. Nah, enggak tahu juga sih apakah kabar-kabar ini masih sekedar kabar-kabar burung atau gimana, kita masih menunggu kepastian ya. Masih menunggu kepastian dari manajemen Malut United FC juga teman Pre2. Duh, tapi kita gak bakal bahas itu malam hari ini. Kita mau bahas yang berkaitan lah ya dengan statusnya Malut United ini yang belum ada kepastian. Nah, mungkin kamu yang saat ini sedang PDKT atau juga mungkin lagi lagi deket sama seseorang ya, terus kayak dia tuh gak ada kepastian. Nah, kira-kira nih, apakah kamu akan tetap mendorong sih, tapi kayak kamu akan kekeh untuk nungguin ya sampai dia kasih kepastian ke kamu, ataukah kamu bakalan nanya dan kalau misalkan dia nggak ada kepastian ya udah kamu cabut gitu. Nah, kalau kamu sendiri tuh gimana sih teman Pre2? Yang mau gabung boleh, yang mau curhat boleh, yang mau request lagu juga boleh. 081373125896, tungguin ya nih teman Pre2 ya, sampai nanti di pukul 23 atau pukul 11 malam hari ini. So, kamu bisa enjoy aja buat dengerin Pre2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Kalau cuma sakit di hati sih kayaknya itu masih umum lah ya, semua orang juga bisa sakit hati gitu. Tapi kalau sudah sampai di ulu hati ya, kalau udah sampai di ulu hati, coba deh ya teman Predua, coba diperiksa dulu. Takutnya ya kamu sakit hati sampai asam lambung tuh itu mah. Ada tadi ada Geisha dengan Geram, salah satu lagu baru banget ya, baru aja dirilis sama Geisha teman Predua. Kok Geisha suaranya beda? Iya dong, kan Momo udah enggak. Ini sekarang namanya Regina vokalisnya. Udah lama sih, dari 2020 kalau gak salah ya, Regina ini di Geisha teman Pradua. Tapi enak aja suaranya, aku suka banget suaranya Regina. Dia punya karakternya sendiri gitu loh. Dan kita lagi ngomongin ini ya, apa ya, kepastian. Cielah, kamu kalau misalkan ditinggal tanpa ada kepastian gitu ya, atau mau ngejalanin hubungan tapi kayak nggak pasti gitu nih orang nih, mungkin gimana sih sebenarnya? Apakah kamu akan langsung tanya ke dia, atau kamu akan menunggu sampai dia kasih kepastian ke kamu teman Predua? Jujur kalau aku nanya sih. Karena ada orang-orang yang kayak nggak apa-apa, mungkin dia lagi yang orang-orang dengan positif vibes ya teman Predua. Jadi kayak apa ya, kayak pokoknya dia tuh bakalan pikirannya tuh positif terus. Oh mungkin dia lagi ini kali, oh mungkin nanti ini kali, oh mungkin dia kayak gini kayak gitu, kayak bla bla bla bla, banyak ya. Sampai akhirnya dia udah sama orang lain, kamu di sini masih yang kayak oh enggak, itu cuman ininya doang, oh enggak, ternyata itu pasangan dia yang baru. Waduh, zong deh ya kamunya. Ya itu dia sih teman Predua. Kalau aku sih tim yang tanya ya. Kalau kamu tanya ke aku, Zila apakah kamu akan tanya? Ya tanya dong. Kalau misalkan gak nanya terus kayak diem-dieman, dia gak ngasih kepastian, kita juga gak tahu gitu kan. Aduh gimana dong. Oke. Kalau dari kamu sendiri gimana teman Predua? Boleh gabung ya, aku tungguin. Dan kita ada di apa ya teman Predua, request juga. Kita ada di request juga, dan ini sudah ada ikutan request dari Kak Lila namanya. Katanya dia mau dengerin Dunia Yang Nanti dari Raim Laode. Terus ini juga dari Kak Fikri, mau denger siapakah dia? Mau denger Hey Hey. Siapa dia? Bentar ya, aku bacain dulu ya. Oke. Selamat malam Predua. Aku mau request dong Kak, kalau misalkan masih bisa, aku mau dengerin About You dari The 1975. Oke deh, dua lagu berarti ya, dua lagu requestan. Dan buat kamu yang punya pengalaman-pengalaman soal kepastian, yang mau gabung juga boleh banget, aku tungguin ya teman Predua. Enjoy.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: apa? Tim aku pasti menang.
1: Eh, santai dong bro. Baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia. Semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu. Dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih. Nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Time teman Andre 2 masih barengan sama Zilan Reski Amalia malam hari ini. Kepastian. Ngomongin kepastian teman Andre 2, kamu gimana kalau PDKT sama orang ya, tapi dia enggak ada kepastian ke kamu, atau mungkin lagi ngejalanin sebuah hubungan tapi kayak dia enggak ada kepastian untuk mau ke jenjang yang lebih serius kah atau gimana? Enggak ada tuh teman Andre 2. Nah, kita bacain dulu ya, udah kita gabung malam hari ini dari Kak Ariel. Kak Ariel di sini, tapi Kak Arielnya Kak Ariel cewek ya, teman berdua, bukan Ariel cowok, bukan Ariel Noah, bukan Ariel Peter Pan. Waduh. Dari Kak Ariel, selamat malam berdua. Kepastian ya, Kak. Waduh, kalau ngomongin kepastian udah hatam banget karena pernah ada di hubungan yang seperti ini. Pacaran lama-lama tapi si doi enggak ada kepastian untuk ke jenjang yang lebih serius, entah itu mau nikah atau mau jalanin dulu atau gimana. Setiap ditanya untuk lebih serius, pasti selalu ngebelokin ke obrolan yang lain. Nah, aku dari situ kayak udah langsung feeling kalau memang dia belum mau untuk ke jenjang yang lebih serius. Akhirnya aku tanyalah ke dia dengan serius, maunya seperti apa, karena aku tidak mau bertahan dengan seseorang yang hanya membuang-buang waktu saja. Jadi aku tanya kepastiannya kayak gimana. Ternyata dia belum siap, belum oke, dan ternyata visi misi kita beda. Akhirnya sama-sama memutuskan untuk berpisah, tidak melanjutkan hubungan, tapi pisahnya baik-baik. Sekarang dia juga udah sama orang lain, aku juga sudah sama orang lain, dan udah prepare juga untuk nikah di akhir tahun. Doain ya Kak, semoga dilancarkan semua.

nya, tapi aku sama dia berteman baik sampai sekarang. Calon aku juga tahu, calon dia juga tahu. Jadi kayak kita jadi sekarang kita kayak keluarga sih, berteman baik aja. Oke, bagus ya kalau kayak gitu ya. Akrab banget. Thank you Kak Ariel udah gabung. Oke. Ini ada dari siapa nih? Dari Kak Lestari katanya mau request. Oke deh. Mau request lagu apa, Kak? Mari silahkan. Aduh, kayak lagi jaga toko ya gue ya. Lagi jadi kasir. Mari silahkan. Oke, malam berdua. Mau dengerin long lagunya Perunggu apa aja? Thank you. Oke, lagunya Perunggu ya. Baik, nanti bakalan di play Perunggu ya. Sebentar. Oke, Perunggu. Terus ada lagi. Ini ada tapi gak ada nama pengirimnya, nomor doang 0852-5135 sekian. Gak ada nama pengirimnya. Di sini cuman bilang mau request lagunya Mahalini ya. Mahalini maha kuasa. Katanya mau request lagunya Mahalini yang judulnya Sampai Menutup Mata. Oke deh, dua lagu berarti ya. Pikiran yang matang aku kasih buat kamu nih, dari Perungku dan Sampai Menutup Mata dari Mahalini. Enjoy, Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Double kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Library Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 pukul 11 sambil sambil menanti jelang pukul 12 malam hari ini. Teman Pro 2, kita masih ada lagu-lagu bagus ya buat menemani malam kamu ya di malam Sabtu ini. Semoga semoga malamnya menyenangkan dan semoga apa aja yang kamu kerjain di hari ini ya bisa dapat keberkahan semuanya deh, amin. Semoga teman Pro 2 ada lagu-lagu bagus ya di Just More Music sambil menanti pukul 12 malam hari ini. Pastiin kamu dengerin aja Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, masa lalumu, aku masa depanmu, teman berdua. Vionita nemenin kamu malam hari ini. By the way, kita masih di Just More Music ya, sambil menanti pukul 12 malam hari ini nih, teman berdua ya. Buat kamu yang lagi pada dengerin Produa FM ternyata juga ya, thank you banget udah dengerin sampai jam segini. Thank you, teman berdua. Dan setelah ini kita bakalan ada, gak ada apa-apa sih, satu lagu terakhir. Buat kamu teman berdua malam hari ini, Angela juga mau pamit dan Ron dengar kamu. Thank you so much buat yang udah stay tune buat dengerin Produ FM ternyata malam hari ini. Jumpa lagi sama aku di hari Minggu siang ya. Pokoknya tetap dengerin terus Produ FM ternyata, dan jangan lupa untuk selalu jadikan hari Produ ternyata sebagai headline. Bye bye.

menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka selesai sudah kami menyelenggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini. Melalui Mancar FM 96.7 MHz, aplikasi RRI Digital atau di via streaming di www.rri.co.id, siaran kami kembali bisa kamu dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Mewakili pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI, dan kami yang bertugas, saya Jilang Rizky yang mulai mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali berdekat tetap berdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program Madura di Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum dan selamat pagi teman Pre 2 dimanapun kamu berada untuk hari ini di 20 Juni 2026. Program 2 RRI Ternate kembali mengudara melalui FM 96,7. Streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan teman Pre 2, terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: UFM Era Ribu 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Dan Tunggung Pra 2, untuk saat ini di pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, kamu masih terus mendengarkan Pra 2 Ternate. Dan aku mau informasiin dulu Tunggung Pra 2, di mana untuk zona religi Pra 2 ya, untuk hari ini Tunggung Pra 2 di tanggal 20 Juni 2026, untuk informasi kumandang azan salat subuh nantinya akan kami kumandangkan Tunggung Pra 2 di pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kita jelang bersama kumandang azan salat subuh serta nantinya pada zona religi Pra 2 tepat di pukul 5 lebih 4 menit kita sekali lagi akan jelang kumandang azan salat subuh.
2: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera kehidupan.

Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran, dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produa, kembali lagi di Hasanah Pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah untuk segala nikmat yang telah Allah curahkan untuk kita. Kita kembali diberikan nikmat rezeki untuk dapat bernafas untuk pagi hari ini dan dapat menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman Produa, untuk Hasanah Pagi di edisi hari ini kita akan berbagi tentang larangan bullying dalam Islam. Bullying atau perundungan ini merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan melukai atau merendahkan individu lain melalui tindakan fisik, lisan, atau emosional. Dan teman Produa, tindakan ini dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di lingkungan sekolah, tempat kerja, bahkan lingkungan keluarga. Dan dalam perspektif Islam, teman Produa, tindakan perundungan atau bullying ini dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela. Islam adalah agama yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, termasuk prinsip untuk menghormati dan peduli terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, teman Produa, Islam melarang segala bentuk perilaku yang dapat menyakiti atau merendahkan orang lain, termasuk perundungan. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok lain, karena mungkin kelompok yang diejek itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lain, karena mungkin perempuan-perempuan yang diejek itu lebih baik dari perempuan-perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu saling mencaci diri sendiri." Teman Produa, jika mengutip dari laman Kemenak, ayat tersebut dengan jelas melarang kita untuk mengejek, mencemooh, apalagi melukai fisik orang lain. Karena mungkin orang yang menjadi sasaran ejekan atau cemoohan kita justru memiliki martabat yang lebih tinggi daripada yang mengejek. Dalam segala konteks, penghinaan adalah perbuatan yang sangat tercela karena dapat menyakiti perasaan orang lain, terutamanya jika perbuatan tersebut terjadi di depan publik. Demikian juga mengenai perundungan, teman Produa, baik itu dalam dunia nyata maupun dalam lingkungan maya yang mencakup penghinaan, ujaran kebencian, celaan, sumpah serapa, atau tindakan fisik terhadap pihak lain adalah tindakan yang keji atau fahsya. Oleh karena itu, teman Produa, dalam Islam perundungan atau bullying diharamkan hukumnya karena merupakan perilaku yang melukai perasaan orang lain dan dapat merusak citra atau martabat kemanusiaan mereka. Terlepas dari apapun, Islam secara tegas melarang perundungan. Bagi para pelaku yang telah melakukan perundungan, maka seharusnya meminta maaf kepada korban agar dosa-dosa mereka dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman Produa, semoga saja apa yang kita sharing ini menjadi satu pegangan dan juga pengingat untuk kita semua agar selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak menyakiti antara sesama manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Hasanah Pagi edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Sebelum 6,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

lagi Tunggu Praduet. Rismail hadir nemenin kamu di Spada untuk hari ini di hari Sabtu. Udah weekend dong, Spada on the weekend dong, ya kan? Aku bakal jadi temuan kamu dari jam 6 pagi sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Timur. Udah banyak banget informasi yang aku siapin buat kamu. Banyak juga lagu-lagu yang kita siapin buat kamu denger di pagi ini biar makin semangat di hari Sabtu pagi ini Tunggu Praduet. Dan sepantauannya aku di Jalan Sultan Hairun pagi ini udah ada yang memilih untuk berolahraga di pagi hari. Dan keren banget buat kalian yang pagi-pagi udah bisa meluangkan waktu untuk investasi kesehatan dengan minimal jalan pagi, renang pagi, sepedaan, jalan santai. Wah, ini semuanya aktivitas-aktivitas yang benar-benar menjadi satu aktivitas investasi buat investasi kesehatan pastinya. Dan nantinya di pukul 6 hingga pukul 7 aku punya informasi lifestyle, di pukul 7 hingga pukul 8 aku punya informasi dari nasional, internasional, dan juga wilayah Maluku Utara. Dan kita bakal mengupdate informasi teknologi di pukul 8 hingga pukul 9 hingga ajakan untuk ngobrol pagi di Pradua untuk pukul 9 hingga pukul 10 semuanya komplit di Spada.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Kita masih di Spider Tom Pro 2 dan untuk pagi ini kita bakal mengulas informasi soal lifestyle. Dan kalau pagi-pagi biasanya ada yang tim minum air putih aja, ada tim yang harus banget ada kafein, entah kopi, entah teh gitu kan Tom Pro 2. Dan kamu harus tahu nih, ternyata tidak semua orang itu akan bisa direkomendasikan untuk minum kopi di pagi hari, atau mungkin minum kopi dalam aktivitas kesehariannya Tom Pro 2. Karena ini untuk ulasan yang sekarang aku bagi buat kamu nih, aku bakal ngasih tahu ke kamu Tom Pro 2, ada kelompok-kelompok orang yang sebaiknya nih jangan minum kopi gitu ya. Dan kalau kita ngomongin soal kopi, ini memang udah menjadi bagian dari gaya hidup ya, apalagi kalau tren-tren dari milenial Gen Z gitu kan. Aduh, ini coffee is apa ya, bisa dibilang kayak jadi bensin gitu ya Tom Pro 2. Entah itu buat bisa menunjang aktivitas dalam bekerja, atau setidaknya jadi ini Tom Pro 2, jadi apa sih namanya, kayak kafein booster buat olahraga gitu kan. Dan Tom Pro 2, kopi memang sekali lagi menjadi bagian dari gaya hidup banyak orang untuk nemenin aktivitas sehari-hari. Dan walaupun begitu, setiap orang tuh punya respon tubuh yang beda-beda nih sama kafein. Nah, dengan kata lain Tom Pro 2, tubuh kita tuh tidak selalu aman untuk dimana mengkonsumsi atau saat mengkonsumsi kopi. Dan beberapa kelompok ini sebaiknya untuk bisa membatasi atau menghindari konsumsi kafein Tom Pro 2. Yang paling pertama, kalau kamu adalah orang yang termasuk mudah cemas atau rentan mengalami serangan panik Tom Pro 2, karena ini juga sangat tidak kita rekomendasikan, si kafein ini bekerja sebagai stimulan yang bisa meningkatkan kewaspadaan. Namun ada sebagian orang, efek ini justru memicu jantung yang berdebar-debar, atau mungkin tangan yang tremor atau gemetar Tom Pro 2. Ada juga yang sakit kepala, sampai pada rasa gelisah yang berlebih Tom Pro 2. Dan kalau kita lansir dari laman Nutrigenomic Institute Tom Pro 2, orang yang punya tingkat stres atau kecemasan tinggi cenderung lebih sensitif nih sama efek dari kafein. Karena konsumsi kopi yang berlebih ini bisa memperparah gejala kecemasan, bahkan memicu serangan panik pada beberapa individu Tom Pro 2. Dan kemudian buat kamu yang susah banget tidur di malam hari, aka insomnia, penderita gangguan tidur, nah ini adalah termasuk pada kelompok yang sebaiknya membatasi minuman kopi. Dan ini adalah dimana untuk teman-teman yang mengalami insomnia atau kesulitan tidur, karena menurut peneliti dari Harvard Tom Pro 2, kandungan kafein dalam kopi ini bisa memberikan efek pada tubuh sampai 5 atau 6 jam setelah kita konsumsi Tom Pro 2. Itulah kenapa kamu gak boleh minum kopi di sore hari atau malam hari, karena bisa menurunkan kualitas tidur seseorang secara keseluruhan Tom Pro 2. Dan kamu yang juga adalah penderita tekanan darah tinggi, kita juga tidak merekomendasikan kamu untuk mengkonsumsi kafein secara berlebih. Dan kafein kan kalau kita tahu bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah kan Tom Pro 2, dalam jangka waktu sementara. Tapi ya, meskipun efeknya mungkin tidak terlalu signifikan pada setiap orang, tapi penderita hipertensi tetap perlu untuk mewaspadai dan memperhatikan jumlah kopi yang dikonsumsi. Dan buat para bumil di luar sana ya, sepengen-pengennya kalian sama kopi, boleh sih seruput sekali dua kali Tom Pro 2, karena ibu hamil juga termasuk kelompok yang sebaiknya tidak minum kopi. Dan kafein ini bisa melewati plasenta dan mencapai janin yang sedang berkembang ya. Ini perlu banget dihindari buat bumil-bumil yang di trimester awal, trimester 1 ya, karena ini masih mengacu pada apa yang dipublis oleh Harvard Tom Pro 2. Ibu hamil disarankan membatasi konsumsi kafein kurang dari 200 mg per harinya atau sekitar 2 cangkir kopi. Karena asupan kafein yang terlalu tinggi Tom Pro 2 selama masa kehamilan nih, ini berkaitan erat dengan resiko berat badan lahir rendah dan gangguan pada kehamilan ya. Dan Tom Pro 2, itu dia sekilas informasi dulu nih buat teman-teman yang mungkin pagi ini memilih untuk mengkonsumsi kafein dari kopi. Setidaknya ini beberapa kelompok, ada 4 kelompok yang udah aku share, yang harus banget mempertimbangkan banyak hal mengenai konsumsi kafein harian Tom Pro 2. Dan
Untuk pagi ini, selamat pagi buat semuanya. Kalian masih terus mendengarkan Pro2 dan pastikan kamu untuk menjadikan Pro2 sebagai teman terbaik kamu. Yang pagi ini udah pada siap-siap buat nyebrang ya. Entah untuk penyeberangan Ternate Tidore, Ternate Sovivi, Sidangoli, Jelolo, atau mungkin sebaliknya yang pada di sana nyebrang ke Ternate buat belanja di akhir pekan. Atau kamu yang ini nih, ngarah ke arah utara menuju bandara. Yeay, save like buat semuanya. Semoga perjalanan penerbangannya lancar dan kalaupun kamu baru landing ya di pukul 6.30 ini, biasanya nih flight pertama udah landing. Dan selamat datang di Kota Ternate. Kalau udah selamat datang di Kota Ternate, kayaknya lagu ini bakal pas banget nih buat kalian yang baru saja menginjakan kaki di Kota Ternate.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hampa sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
4: Nggak tahu juga sih, capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih, kuliah.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Sounds good. Feels good.

Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia. Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dan kita juga masih bersama di Spidey tanggal berdua. Untuk selanjutnya aku punya kabar lainnya lagi yang kita perbarui sebelum pukul 7, karena di pukul 7 nanti kita bakal update informasi perakiran cuaca. Semangat nih buat semua yang lagi di luar rumah untuk bisa beraktivitas outdoor tanggal berdua, olahraga pagi. Mantap banget ya, cuaca juga alhamdulillahnya cerah nih tanggal berdua di beberapa hari terakhir ini. Dan secerah-cerahnya cuaca, aku akan lebih senang kalau kamu bisa mencerahkan harimu dengan hal-hal yang menyenangkan, salah satunya dengan mendengarkan Produe Ternate. Iya. Teman Produe, kali ini aku bakal ngebahas soal gula. Banyak banget nih teman-teman yang mungkin udah merubah pola hidupnya, ada yang cutting gula, bahkan ada yang ya setidaknya mengurangi, teman Produe. Tapi banyak orang yang menganggap dimana ketika kehilangan gula sepenuhnya dari pola makan itu adalah langkah terbaik untuk kesehatan. Tapi yuk sini denger dulu teman Produe, ada tapinya. Penelitian terbaru justru menemukan bahwa diet tanpa gula mungkin tidak selalu memberikan manfaat seperti yang kita harapkan. Yes, ini adalah sebuah studi yang dipresentasikan pada pertemuan tahunan Endo 2026 di Chicago, Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa menghilangkan sukrosa ini adalah salah satu bentuk gula dari pola makan rendah lemak yang ternyata bisa memicu gangguan kesehatan usus dan metabolisme tubuh kita, tahun berdua. Dalam penelitian ini, para ilmuwan dari Desmond Diabetes Institute di Kuwait mengamati dua kelompok tikus selama 16 minggu dalam penelitian ini, tahun berdua. Nah, kelompok pertama ini mendapatkan diet rendah lemak tanpa sukrosa. Ini tanpa sukrosa sama sekali, tahun berdua. Sedangkan untuk kelompok kedua, ini mengkonsumsi diet rendah lemak yang masih mengandung sukrosa, tahun berdua. Nah, peneliti kemudian mengevaluasi berbagai indikator kesehatan, mulai dari toleransi glukosa, kemudian sensitivitas insulin, hormon metabolik, mikrobioma usus, hingga pada peradangan pada usus besar dan juga hati. Dan hasilnya, ini bisa dibilang cukup mengejutkan. Meskipun memiliki berat badan yang relatif sama, tikus yang menjalani diet tanpa sukrosa ini mengalami sejumlah perubahan kesehatan yang kurang baik dibandingkan dengan kelompok kontrol, teman Produe. Nah, perubahan ini juga meliputi di mana untuk kontrol gula darah yang lebih buruk, resistensi insulin, kemudian ketidakseimbangan bakteri usus, kemudian peradangan pada saluran pencernaan, hingga perubahan yang berkaitan dengan penyakit hati berlemak, teman Produe ya. Dan dari kepala Departemen Imunologi dan Mikrobiologi Desmond Diabetes Institute, ada Rashid Ahmad yang mengatakan kalau hasil penelitian ini, teman Produe, menunjukkan bagaimana ketika menghilangkan sukrosa sepenuhnya dari pola makan rendah lemak ini bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga, teman Produe. Dan menurutnya, temuan ini juga memperlihatkan ya bagaimana bahwa keseimbangan nutrisi jauh lebih penting dibandingkan sekedar menghilangkan gula dari makan kanan, teman Produe. Dan kesehatan metabolik tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah gula yang dikonsumsi di dalam aktivitas harian kita, teman Produe, tapi juga pada kondisi mikrobioma usus yang berperan penting dalam menjaga fungsi tubuh kita, teman Produe ya. Dan kemudian penelitian ini juga menemukan adanya perubahan konsumsi mikrobiota usus pada kelompok yang tidak mengkonsumsi sukrosa. Jadi sebaiknya, teman Produe, sekali lagi buat kamu yang mungkin akan mengarah pada gaya hidup sehat, teman Produe, setidaknya mungkin bisa berkonsultasi dengan ahli gizi gitu ya, untuk benar-benar bisa mendapatkan apa ya, porsi yang tepat ya, dan kemudian juga pada pola diet yang lebih cermat lagi, teman Produe. Dan pastikan kamu untuk benar-benar menakar semuanya dengan sesuai kebutuhan tubuh, jangan asal ikut tren di media sosial, itu juga membahayakan banget, teman Produe. Banyak banget konten-konten kesehatan yang menyesatkan, yang hanya durasinya 40 detik, 30 detik, tapi sangat-sangat membuat orang-orang bisa berubah dalam waktu sesingkat-singkatnya. Itu dia kenapa ya, the power of media sosial itu juga harus banget kalian protek ya, dengan segala efek-efeknya itu, teman Produe. Jangan sampai kalian hanya mengikuti tren tanpa mempertimbangkan dari sisi kesehatan. Seperti itu.

2. Dan Tengok Pro 2, saatnya aku untuk perbarui informasi buat kamu, tepatnya dari informasi perkiraan cuaca lansiran BMKG Sultan Babula Ternate. Dan untuk hari ini Tengok Pro 2 di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026, untuk pagi harinya ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara, sedangkan siang ataupun sore hari ini umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, kemudian Maba, Patani dan sekitarnya. Sedangkan untuk suhu udara ini berkisar dari 28 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 90%. Sedangkan untuk arah angin bertiup dari selatan ke barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam dan peringatan dini cuaca dinyatakan nihil. Sedangkan untuk gelombang Tempra 2 ini berkisar dari 0,25 meter hingga 1,5 meter, dan ada pun peringatan dini gelombang agar waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Dan Tengok Pro 2, informasi ini kami lansir dari BMKG Sultan Babula Ternate. Seperti itu Tengok Pro 2 ya, untuk kabar dari updatean cuaca di hari ini. Dan aku juga mau muterin satu lagu bagus nih buat kamu Tengok Pro 2 yang lagi dengerin aku di Spada. Ini adalah satu produk kerjasama antara RRI dan Synergy for Indonesia, yang dimana ini kerjasama kolaborasi untuk lagu-lagu kebangsaan Tengok Pro 2. Nah ini buat Tengok Pro 2, aku akan muterin satu lagu bagus dari kerjasama ini antara RRI dan Synergy for Indonesia, yang dimana ada lagu bagus yang judulnya Indonesiaku yang akan aku puterin buat kamu. Lagu ini dinyanyiin sama Shandy Canester dan juga Noella. Langsung aja aku puterin buat kamu, biar kita juga masih akan terus menjaga asa ya, untuk menjaga asa cinta Indonesia pastinya. Dan Tengok Pro 2, kita puterin Shandy Canester dan Noella, Indonesiaku, buat kamu di Spada.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

masih di Spider Tang Pre2 dan lanjut lagi update informasi di Pre2 untuk sarapan informasi Pre2 tuh semuanya bakal update Om Pre2 dan kali ini aku punya informasi dari wilayah Maluku Utara. Sebelum kita ke kabar nasional maupun internasional, aku punya kabar Om Pre2, ada kabar yang kami lansir dari RRI.co.id, liputan dari reporter Irwan Jailan aka Bradix yang sudah mengupdate soal tambahan 15 ETLA ini untuk penindakan pelanggaran lalu lintas di Maluku Utara yang berbasis elektronik. Udah ada tambahan amunisinya nih Tom Pre2 buat mengeker para pelanggar-pelanggar lalu lintas di luar sana Tom Pre2, karena untuk kabar ini hadir dari kepolisian daerah Maluku Utara ataupun Polda Maluku Utara melalui Direktorat Lalu Lintas yang terus memperkuat Polres jajaran dalam penggunaan sistem penegakan hukum yang berbasis teknologi dengan memasang kamera elektronik traffic law enforcement ya, ataupun yang kita kenal dengan ETLA. Ini di mana untuk penindakan berbasis elektronik diperkuat dengan penambahan 15 unit kamera ETLA. Ini untuk ETLA mobile yang di mana telah didistribusikan ke seluruh satlantas jajaran Polres, di antaranya juga ini sudah diberikan diserahkan ya, untuk di mana perangkat ini juga sudah ada di satlantas Polres Sula yang siap menerapkan tilang elektronik di Kepulauan Sula Tom Pre2. Dan ini dari Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan saat dikonfirmasi pada hari Kamis kemarin Tom Pre2 ya, mengatakan dan menegaskan kalau penerapan tilang elektronik ini Tom Pre2 ini bukan hanya sekedar pelengkap aja mengenai ETLA mobile ini Tom Pre2, dan melainkan ini adalah instrumen utama untuk bisa dalam menjalankan penegakan hukum lalu lintas yang modern dan bebas dari praktik-praktik yang mencederai kepercayaan publik Tom Pre2. Dan dihimbaukan kepada seluruh masyarakat termasuk aku dan kamu nih Tom Pre2 untuk bisa mematuhi aturan lalu lintas dan jangan berpikir bahwa pelanggaran yang dilakukan di jalan tidak akan terpantau. Semuanya sudah ada ya. Dan saat ini Tom Pre2 sekali lagi kamera ETLA mobile ini telah terpasang di seluruh Polres jajaran dan siap merekam setiap bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi ya, dan tidak akan ada toleransi bagi para pengendara yang sengaja mengabaikan keselamatan berlalu lintas, karena setiap pelanggaran juga tentunya berpotensi menimbulkan kecelakaan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain ya. Dan Tom Pre2, yuk buat kamu yang lagi dengerin Tri pagi ini, buat kita semuanya ini menjadi alarm banget nih bahwa memang ketika ngomongin soal keselamatan di jalan raya bukan hanya soal kita aja yang selamat sampai tujuan, tapi ada orang lain yang juga ingin selamat sampai tujuan. Dan pastikan kamu menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas.

0: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Karena udah di pukul 7.30, saatnya aku untuk ngasih kamu 3 pilihan lagu di segmen Trivia Request. Nah, benar banget, di segmen Trivia Request nomor 2 kita punya 3 lagu yang semuanya adalah koleksi new entry-nya Pro 2, baik dalam negeri maupun lagu mancanegara. Nah, ini juga dipilihin sama si Winry, lagu-lagunya nih dari cowok-cowok cakep. Selain visualnya yang cakep, mereka juga punya suara yang bagus. Dan ini dia untuk 3 pilihan lagu di Trivia Request. Kita bakal awali sama lagunya Samuel Cipta yang judulnya Jagat Rasa. Kalau kamu suka, langsung kamu pilih. Tapi denger dulu nih, lagunya kayak gini, teman-teman.

menjadi pelengkap untuk dua lagu sebelumnya. Ada lagu dari Mario Geklau, Tarik Ulur, yang menjadi pelengkap dari tiga lagu untuk trivia request kita di edisi pagi ini untuk 20 Juni 2026.

itu dia Tunggu Pro 23 lagunya. Silakan dipilih langsung ke Instagram Story Pro 2 yang paling baru di @RRIPro2_Ternate. Dan aku bakal senang banget kalau kalian bisa ikutan gabung sama aku di Trivia Request edisi pagi ini. Dan pastikan juga Tunggu Pro 2 kamu bisa mendapatkan siaran dari Piala Dunia 2026. Kita bergembira bersama Eke Bola Gembira di RRI. Nanti kita juga akan menyiarkan secara langsung buat kamu bisa mendengarkan melalui program 1 di FM 101,8 untuk pertandingan seru di pukul 9:30 pagi ini waktu timur. Nanti bakal ada pertandingan atau pertemuan atau match dari Brazil versus Haiti tahun Pro 2. Ini udah masuk ke putaran kedua untuk semua tim bertemu ya. Dan nantinya akan masuk pada fase 32 besar. Dan bahkan nanti kita akan deg-deg-deg share banget sebenarnya sih mengenai hasil-hasil pertandingan ini, karena banyak hal yang mengejutkan dari pertandingan pertama atau match pertama yang berlangsung dari keseluruhan grup Piala Dunia 2026. Aku bakal kembali lagi buat kamu dan menantikan votingan kamu di Trivia Request.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

masih di Spider Ngobrol 2 dan semangat pagi buat semuanya yang lagi dengerin Tri di FM 96,7. Selain dari informasi yang udah aku bagi tadi buat kamu ya soal tambahan alat ya untuk bagaimana memantau para pengendara lalu lintas di jalan raya dengan tambahan 15 TLA Mobile Ngobrol 2 yang sudah disalurkan ke seluruh Polres jajaran ya. Dan yang tadi udah aku kasih tau juga kalau dari Sanana Kepulauan Sula juga sudah menerapkan. Jadi please banget buat semuanya harus tertib berlalu lintas ya, tolong ya. Dan nomor 2, aku punya kabar soal pemerintah yang resmi mewajibkan kreator konten punya nomor induk berusaha EKN IB melalui sistem OSS, dan aturan ini juga tertuang dalam KBLI 2025 dan berlaku bagi para YouTuber, TikToker, influencer, selebgram hingga podcaster yang memperoleh penghasilan dari aktivitas digital. Dan batas akhir penyesuaian aturan adalah 18 Juni yang dimana pada hari Kamis kemarin nomor 2, pelaku usaha yang tidak memiliki NIB ini berpotensi dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha. Dan kode KBLI yang relevan ini meliputi produksi video, periklanan, jasa profesional dan juga manajemen talenta, eke manajemen talent ya. Dan itu dia untuk kabar yang paling baru juga yang kita update buat kamu. Dan teman pro 2, yuk buat yang lagi pada dengerin Tri di pagi ini, kalian masih bisa terus update informasi lainnya melalui portal kami di rri.co.id. dan yuk bisa dengerin lagu bagus dari playlistnya pro 2 seperti yang lewat berikut ini.

aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop ya. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji 1 bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauri boleh, judi jangan.

kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Di era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
3: Ki, Rizky, kamu kesini bentar deh.
4: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
3: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
4: Emang kamu ikut undiannya?
3: Enggak inget sih, tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
5: Halo Kak Naya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
3: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
4: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
5: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
3: Cuma isi nama dan nomor HP.
4: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
3: Katanya nanti ada kode OTP.
4: Kalau minta OTP itu bahaya.
5: Mohon segera ya Kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
3: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
4: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
5: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
3: Ini beneran gak sih?
4: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
5: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
3: Nih, kodenya udah masuk.
4: Jangan dibagikan.
3: Kepencet. Kok akun aku logout sendiri?
4: Itu akun kamu diambil alih.
5: Terima kasih atas kerjasamanya.
3: Tolong balikin akun aku.
5: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
4: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
5: Silakan kalau bisa.
3: Aku ngerasa bodoh banget.
4: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
3: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
4: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
3: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

Goyang Tengah Radio, kita masih di Spada kembali untuk memperbarui informasi buat kamu, karena sekarang udah pukul 8 lebih 39 menit, artinya kita masih dalam ulasan informasi teknologi buat kamu nih. Kali ini aku bakal ngebahas soal lalu lintas internet global yang sekarang didominasi oleh agen kecerdasan buatan aka AI agent dan juga para robot Ekebot, dan melampaui aktivitas pengguna manusia untuk pertama kalinya dalam sejarah internet, teman-teman. Ini kalau kita kutip dari Cloudflare Radar, situs website yang menganalisis dan mencatat sumber dan traffic lalu lintas internet dunia, di mana teman-teman, dari situs website ini traffic yang berasal dari AI agent dan bot sekarang mencapai 57,4% dari total lalu lintas website, sedangkan traffic manusia tersisanya itu di 42,6%, tahun berdua. Matt Prince, ini adalah CEO dari Cloudflare, juga mengatakan kalau bot di sini ini bisa bermacam-macam, tahun berdua, seperti kayak agent AI, ada crawler mesin pencari, alat pemantauan situs, hingga scraper otomatis. Dan kemudian, tahun berdua, dari bot seperti ini sebenarnya sudah menghasilkan traffic yang lebih besar nih dibandingkan dengan manusia sejak bertahun-tahun lalu, ya. Yang kini melonjak adalah si traffic AI agent ini, nomor 2, yakni untuk sistem AI yang menjelajahi internet secara otomatis untuk mencari informasi, kemudian merangkum konten atau menyelesaikan tugas atas nama si penggunanya, gitu. Nah, aktivitas ini dilakukan dalam layanan AI modern yang dimana mengakses berbagai situs website untuk bisa menjawab pertanyaan atau menjalankan perintah pengguna, sehingga ya menjadi wajar nih sebenarnya, tahun kedua, asalkan nih ya aktivitasnya tercatat yang baik-baik aja gitu ya, tahun kedua ya. Dan Cloudflare juga mencatat traffic website setiap saat, Pak, dari yang dilansir pada edisi Jumat tanggal 5 Juni sore, bot memang mengakses sekitar 57,3% traffic internet global, tahun kedua, dibandingkan dengan 42,7% traffic dari manusia dalam 7 hari terakhir periode trackingnya. Dan menariknya, tahun kedua, data traffic internet di Indonesia justru terbalik. Di rentang waktu yang sama, Cloudflare Radar mencatat traffic yang berasal dari manusia justru berada di kisaran 54%, sedangkan untuk bot itu di 46%. Dengan kata lain nih, teman peradua, orang Indonesia masih banyak nih yang mengakses situs website secara manual, tidak menyuruh si bot atau chatbot AI. Dan dari Cloudflare Radar juga mencatat kalau traffic internet di Indonesia paling banyak berasal dari perangkat mobile dengan besaran capaian 61,5%, disusul dengan pengguna akses dari desktop dengan angka 38,5%, ya. Dan secara global, traffic internet dunia ternyata lebih banyak berasal dari desktop dengan kisaran 60%, sedangkan sisanya itu berasal dari mobile dengan 40%, tahun kedua, ya. Itu dia untuk kabar terbarunya buat kamu di pembaruan informasi teknologi di Spada untuk hari ini. Dan aku masih menyimpan banyak informasi, tapi sebelumnya kamu jangan lupa, aku pas lirik lirik ke arah jalan Sultan Harun, kok tiba-tiba ada bendera ini Brazil gede banget gitu dibawa sama bocil-bocil. Nanti 9.30 bakal kita siarkan juga melalui Pro 1 untuk pertemuan atau match dari Brazil dan juga Haiti, ya. Dan nomor 2, sekali lagi jangan lupa 3 lagu di trivia request kita masih bisa kamu pilih. Langsung aja check and recheck di @RRI_Pro2_Ternate untuk ikutan polling dari Instagram Story Pro2 yang paling baru.

0: pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hama sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Pre-2. Dan Tom Pre-2 di tanggal 20 Juni hari ini, aku juga pengen ngucapin selamat ulang tahun buat teman-teman yang hari ini merayakan pertambahan usianya, makin sehat, makin bahagia. Happy terus Tom Pre-2. Ya pokoknya banyak kabar baik yang nanti bakal mampir ke kuping kamu setelah kamu merayakan pertambahan usia kamu di hari ini. Dan aku punya spesial lagu buat kamu yang hari ulang tahunnya tepat di hari ini. Lagu bagus dan lagu baru dari Project Pop yang judulnya Selamat Birthday. Ini jadi lagu yang kita spesialin buat kamu yang lagi dengerin Pre-2 Ternate. Dan kebetulan sekali lagi hari ini berulang tahun.